Merapat di jam 8 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita masih ngebahas ya dimana di hari ini ya itu tuh teman Pro 2 kita masih ngebahas tentang anak-anak remaja ya yang mungkin nyoba-nyoba soal rokok gitu ya yang akhirnya jadi kebiasaan. Dan dari data Kemenkes 2025 kemarin teman Pro 2 ada 5,9 juta remaja tuh ya usia 15 sampai 19 tahun di Indonesia itu perokok aktif tuh. Bayangin sebanyak itu teman Pro 2 dan jumlah ini tuh setara dengan populasi negara kecil seperti Singapura. Karena memang kalau kita ngomongin soal ngerokok ini ya teman Pro 2, jujur kalau kita ngebahas soal kenapa sih kita terganggu sama rokok. Nah jujur kalau aku ya, ini dari diriku pribadi, ini teman Pro 2, aku paling gak suka kalau misalnya gimana ya ngebahasnya, tempat yang public space aku bilang tadi itu bukan tempat ngerokok jujur, dan itu tempat makan. Nah itu tuh baunya tuh gimana ya jelasinnya, pokoknya kita tuh jatuhnya jadi mau batuk aja terus. Karena menurutku kalau itu bukan tempat yang kayak, kan ada tuh beberapa oknum yang ngomong kayak ya udah jangan makan di sini, kayak wow bagus sekali Anda gitu kan, karena itu memang ya bukan smoking area gitu loh. Dan kalaupun tidak ada tulisan non smoking, ya berarti bukan tempat smoking juga di situ. Jadi nggak kayak gitu caranya. Karena ngelihat nggak ada tulisan no smoking gitu kan. Jadi kayak ya udah smoking aja di sini. Ya nggak gitu caranya. Beda. Kayak kalau di luar negeri ya teman Pro 2. Ini kenapa aku patokannya selalu ke luar negeri. Karena memang di luar negeri sudah diberlakukan. Mungkin di Indonesia baru mau diberlakukan. Jadi ketika ada tempat public space gitu, bahkan di Indonesia seingatku ada deh, kalau gak salah di Jogja teman Pro 2, di Malioboro tuh ada tempatnya smoking area dan tidak bisa kita tuh di jalanan tiba-tiba ngerokok. Bahkan waktu itu kalau gak salah Reja Arab sempat ngerokok di jalanan, kalau gak salah itu di Jogja kalau gak salah teman Pro 2, dan dia ditegur dan dia langsung mematikan rokoknya. Dan itu hebatnya teman Pro 2 menurutku ya, karena ketika kita bukan di tempat smoking area, ya berarti jangan smoke gitu loh. Karena kita gak tahu di sebelah kita, di belakang kita, di depan kita, itu ada anak kecil atau bahkan ada wanita yang sedang hamil gitu. Karena ketika kamu ngerokok, itu bukan hanya bikin kamunya sendiri yang sakit, tapi orang di sekitarmu pada sakit semua gitu loh. Karena ya kita jadi perokok pasif gitu loh. Ya walaupun kamu aktif, ya udah kalau misalnya mau ngerokok udah masuk ke dalam satu ruangan, udah kau hirup-hirup aja lah situ sendiri ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda. Dan Twitter @Produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
5: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
6: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya dunia gak sepeduli itu.

0: Okay, sebelum kita lanjut nih teman Pro 2, aku mau telepon Kak BMKG dulu nih ya. Karena kalau dilihat dari luar teman Pro 2, ini tuh cerah ya. Tapi sebenarnya tadi agak subuhan tuh agak-agak gelap gitu loh teman Pro 2. Jadi daripada kita tebak-tebakan cuaca, mending langsung kita tanya aja ke Kak Robi kali ya. Silakan Kak Robi.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar BMMI, sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah kota Samarinda hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umum cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sore hari. Angin bertiup daerah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan antara 5 hingga 12 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda Bontang dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori rendah dan ketinggian gelombang antara 0,5 hingga 1 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan hujan ringan. Angin secara umum bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Terima kasih Kak Robi. Jadi itu dia teman Pro 2 ya. Untuk cuaca hari ini mungkin bisa cerah berawan, tapi bisa juga nanti ada hujan lokal tuh. Jadi buat kamu teman Pro 2, hati-hati di jalan ya tetap ya. Walaupun ini hari Minggu, tapi ya tetap hati-hati di jalan. Dan pastikan kita jalan sampai malam ya, namanya juga hari Minggu.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Taula i Camp.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

Tidak gitu ya. Nah memang itu sering terjadi karena pertemanan sih menurut aku teman pro 2. Ketika kita terbawa sama pertemanan yang bisa dibilang itu bukan pertemanan yang baik ya. Apalagi kalau kamu masih sekolah nih teman pro 2. Ih sekolah mah udah sekolah baik-baik aja. Nggak usah aneh-aneh gitu loh teman pro 2. Jujur ya kayak kenapa sih anak sekolah, anak-anak apa ya, maksudnya SMP, SMA kali ya. Karena SMP dan SMA, karena dari ini pun, dari data Kemenkes aja kan 15-19, artinya itu SMP, SMA kan ya teman pro 2. Karena memang itu marak-maraknya sih untuk rokok. Dan menurutku selain rokok, memang yang lagi naik-naik banget itu vape teman pro 2. Jujur, bukan berarti ketika kamu mengganti kayak aku gak ngerokok, aku gak vape, aku gak ngerokok, aku... Ya apalagi namanya itu, aku lupa lagi teman pro 2 namanya yang kecil itu. Ya itulah pokoknya ya. Nah itu tuh bukan berarti itu bagus buat pengganti rokok. Enggak bagus sama sekali. Sama ya teman pro 2, sama-sama tidak bagus untuk kesehatan kita, tidak bagus untuk kesehatan orang lain. Bukan berarti karena itu aromanya lebih apa ya, lebih banyak gitu, kayak rasa apa buah, ada rasa kopi, ada rasa ya banyak rasa lah ya teman pro 2. Ya tetap aja itu sama-sama tembakau dan enggak sehat juga gitu loh teman pro 2. Kalau kita ngomongin tentang hari tanpa tembakau sedunia sendiri pun ini tuh ternyata dari 1987 dan peringatan ini menjadi pengingat akan ancaman bahaya rokok teman pro 2. Bukan hanya bagi perokok ya, ya dari tadi aku tekankan sekitarnya pun juga jadi kena gitu loh. Di tengah pandemi ancaman rokok bahkan lebih besar lagi. Jadi dari Kemenkes sendiri kan kita tuh Indonesia ya terutama masuk dalam peringkat ketiga terbesar teman pro 2 jumlah perokok usia di atas 10 tahun tuh, setelah India dan Cina berdasarkan riset kesehatan dasar tuh ya. Jumlah perokok muda usia 10-18 meningkat 9,1% dari yang tadinya 7,2% tuh. Bayangkan sebanyak itu gitu loh. Maksudku kenapa sih harus ngerokok? Enggak semuanya tuh harus ngerokok gitu loh teman pro 2. Enggak, bukan berarti ketika kamu ngerokok kamu menjadi orang terkeren, orang tertampan di sekolahmu. Ya enggak gitu loh teman pro 2. Karena emangnya ngapain gitu loh? Mending buatlah prestasi gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin, ini kan kita fokusnya ke anak-anak ya teman pro 2, anak-anak sekolah gitu tiba-tiba ngerokok. Kayak ya gimana ya kalau bisa punya uang sendiri, cari uang sendiri gak apa-apa, silahkan gitu. Tapi kalau kamu masih minta uang dari orang tua ya, ya kalau bisa jangan sih.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
2: Halo Dek, kenapa? Udah kangen aja sama abang?
6: Bang, maaf, kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
2: Lah, salah abang apa Dek?
6: Abang udah kecewain aku.
2: Kecewain apa?
6: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek dan mereka merasa terganggu.
2: Ya, maafin abang ya, Dek.
6: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
2: Iya, Dek, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
6: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

Merapati jam 9 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan tadi kita sudah ngebahas soal, dari tadi kan aku selalu kayak janganlah. Tapi ya teman Pro 2 ini ada beberapa tips nih ya buat kamu nih teman Pro 2, biar terhindar nih ya dari rokok, terutama kamu-kamu yang masih sekolah nih teman Pro 2. Nih salah satunya menurutku kamu bisa coba untuk ngemil permen kali ya. Entah mau yang bergula atau tidak gitu ya, bebas gula atau permen mint juga boleh. Karena apa? Karena kamu terbiasa untuk memasukkan sesuatu ke mulut. Jadi ketika saat nongkrong, daripada kamu masukkan rokok, masukkanlah permen gitu ya. Makanya kalau kamu pernah lihat ada beberapa konten orang kayak laki-laki kalau nggak ngerokok, mereka beli apa sih? Nah itu salah satunya aku juga begitu. Jadi aku beli permen gitu ya teman Pro 2. Kalau nggak beli permen ya beli makan itu aja, terus pokoknya makan aja. Tapi ya nggak apa-apa, daripada kita harus menghisap rokok itu tersebut teman Pro 2. Jadi itu tuh bisa membantu keinginan, apalagi kalau kamu yang sudah ngerokok, udah coba rokok nih ya. Dengan makan permen itu juga mengurangi keinginan coba rokok, karena kayak takutnya terbiasa gitu teman Pro 2. Yang kedua mungkin lebih ke arah banyakin minum air putih deh teman Pro 2. Jadi pas pengen ngerokok minum. Jadi akhirnya sehat gitu teman Pro 2. Jadi tetap aja tangan kita dan mulut kita tetap ada aktivitasnya gitu ya teman Pro 2. Dan kalau bisa nih ya, ada orang sih beberapa katanya gunakan teknik pengalihan perhatian. Mungkin saat ada teman nawarin rokok, alihkan dengan ngobrol atau main HP atau dengerin musik atau ngerjakan aktivitas lain selama beberapa menit. Kalau dari aku mungkin ya, kalau memang tidak bisa mengalihkan, langsung to the point aja sih teman Pro 2. Enggak, aku enggak ngerokok. Udah gitu aja. Kalau namanya teman pasti tidak akan memaksa gitu loh teman Pro 2. Dan mungkin yang ketujuh, coba mengelola stres kali ya teman Pro 2. Coba deh nulis jurnal atau dengerin musik, beribadah, atau mungkin main game juga enggak apa-apa, atau curhat ke orang tua juga enggak apa-apa, atau sama teman-teman yang terpercaya juga enggak apa-apa. Jadi enggak perlu yang namanya stres harus rokok. Enggak sih, itu salah sih. Jadi pemikiran stres rokok itu salah. Itu salah banget teman Pro 2. Karena banyak remaja mulai ngerokok karena ngira rokok itu bisa ngilangin stres, padahal efeknya pun sementara. Yaitu tadi aku bilang, ada dokter yang pernah aku tonton, dia ngomong bukan karena rokoknya, tapi karena dia menarik dan membuang nafas gitu loh. Jadi ya, yang membedakan cuma ada asapnya aja atau enggak gitu loh teman Pro 2. Jadi itu ya. Jadi kalau mau terhindar dari rokok, kelola stresnya dengan cara yang lebih sehat, tidak perlu pakai rokok pun bisa. Atau kamu cari alternatif, misalnya ada temanmu yang ngajakin, carilah pengalih perhatian untuk tidak ikut-ikutan. Dan yang ketiga ada ngemil makanan, permen, apapun itu teman Pro 2. Pokoknya sibukkan mulutmu, jangan sampai masuk rokoknya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ngirim uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
6: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
5: Hah? Serius?
6: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
5: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
6: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
5: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
6: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
7: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Oke, teman Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin soal vape sendiri ya, kalau tadi kan kita ngomongin rokok nih, kan biasanya banyak orang yang ngira kalau vape itu ternyata lebih aman karena aromanya kayak buah, permen, kopi, atau minuman manis. Padahal rasa tersebut cuman buat vape terasa lebih nyaman digunakan aja nih, teman Pro 2. Bukan berarti menghilangkan resikonya. Jadi sebagian besar vape itu tetap mengandung nikotin ya, yaitu zat yang menyebabkan kecanduan itu tersebut. Dan uap vape itu bukan sekedar uap air, teman Pro 2, tapi di dalamnya bisa terdapat berbagai bahan kimia yang bisa masuk ke paru-paru saat dihirup. Jadi pengguna vape dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, batuk, dan masalah kesehatan lainnya. Jadi pada remaja tuh ya, teman Pro 2, nikotin ini bisa banget mempengaruhi perkembangan otak yang masih berlangsung sampai usia sekitar 25 tahun. Jadi terutama ya di kemampuan fokus tuh, fokus, belajar, dan mengendalikan impuls, teman Pro 2. Karena rasanya enak, jadi gak sekuat bawa rokok lah ya. Jadi beberapa orang justru jadi lebih sering menggunakannya tanpa sadar dibandingkan rokok. Beberapa penelitian nunjukin vape mungkin membuat penggunanya itu terpapar lebih sedikit ya zat beracun, tapi tetap aja berbahaya, teman Pro 2, karena tetap ada nikotinnya tuh ya. Jadi intinya, mau kamu waktu sekolah merasa kayak, karena aku gak ngerokok, aku nge-vape, sama aja gitu loh, teman Pro 2. Ini mungkin lebih ke arah ini sih, aku cuma mau ngingatin ke kamu-kamu, teman Pro 2. Mau itu rokok, mau itu vape, itu tetap berbahaya. Bukan hanya untuk kamu aja, tapi untuk semua orang yang ada di sekitar kamu. Tuhan.

0: Teman-teman dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Masih barengan sama aku Abibi, teman pro 2 ya. Kita masih ngobrolin soal gimana sih kalau ngomongin vape dan rokok itu sama-sama tidak aman kan ya. Nah, kalau kita ngomongin ini teman pro 2 mungkin gimana ya? Produk rokok atau vape itu dibuat dengan rasa buah dan permen. Jadi kemasannya colorful juga, promosi di sosmed. Dimana kalau menurutku nih ya teman pro 2, aku enggak tahu ya kenapa. Makanya kayak di apa dibungkus rokok sendiri pun ada gambar ini kan, gambar penyakitnya kan. Nah, aku enggak tahu kenapa itu tidak berpengaruh gitu loh sama orang-orang yang masih ngerokok sampai sekarang. Aku enggak tahu kenapa. Dan aku tuh yang paling enggak suka nih ya, buat kamu-kamu mungkin nih, kalau kamu ada yang dengar juga, aku enggak tahu ini oknum atau gimana bahasanya, tapi intinya jangan pernah ngerokok di jalanan, please. Tolong aja dah. Tolong aja. Karena kalau kamu ngerokok di jalanan, kamu lagi naik motor gitu, lagi dalam perjalanan kamu naik motor, kamu ngerokok, atau kamu naik mobil deh, bisa-bisanya kamu naik mobil buka kaca untuk ngerokok, itu gak oke banget teman pro 2, jujur ya. Aku tahu teman pro 2 tidak seperti itu gitu ya. Itu hanya oknum-oknum ya. Kayak kenapa sih harus banget kah ngerokok gitu di jalanan, di kendaraan gitu, sampai orang di belakang, aku pernah banget ngelihat orang tiba-tiba negur, tapi lebih galak yang ditegur gitu. Kayak kenapa kamu gak tutup kacamu aja? Coba itu bahasa apa coba teman pro 2? Ketika kamu ngerokok di jalanan itu kamu membahayakan kendaraan lain. Satu, kedua kamu juga membahayakan diri kamu karena kamu lepas tangan satu, ya kan? Dan masalahnya adalah teman pro 2 itu memang sudah sudah memang tidak dibolehkan ya. Tidak boleh untuk naik kendaraan sambil merokok. Jadi kayak kenapa harus ngerokok di motor gitu loh. Kayak aku tuh tidak tahu ya kenapa sih harus banget. Maksudku kalau memang mau gitu ya. Karena aturan melarang merokok saat berkendara tuh ada teman pro 2. Itu dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 106. Serta Permen Hub nomor 12 tahun 2019. Jadi pengendara ya wajib menjaga konsentrasi penuh dan dapat dikenakan denda sampai 750.000 atau penjara maksimal 3 bulan tuh teman pro 2. Jika melanggar ketentuan ini. Jadi memang tidak boleh ya teman pro 2 untuk ngerokok di jalanan tuh gak boleh sambil ngendarain motor. Terutama masalahnya tuh ketika kamu ngerokok di motor gitu. Kamu tidak tahu nih di belakangmu atau di sampingmu itu ada anak kecil atau orang wanita lagi hamil. Kamu tuh ngerugiin orang lain gitu loh. Jadi kenapa sih gak harus nunggu sampai tempatnya dulu? Atau berhentilah dulu ke tempat yang smoking area gitu. Kenapa harus di kendaraan gitu loh.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
4: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Ya intinya teman pro 2 yang pasti tetap harus apa ya, waspada kali ya, sebagai orang tua mungkin lebih waspada ketika anak-anak mungkin anak ketika dikasih jajan malah larinya ke rokok atau dilihatkan aja mungkin kayak ini pertemanannya gimana ya gitu. Kalau misalnya temannya ada yang merokok ya intinya dikasih tahu anaknya biar tidak terjerumus lah ya bahasanya. Dan mungkin kalau buat kamu-kamu teman pro 2 yang mungkin umurnya masih SMP, masih SMA gitu ya. Nah, kalau menurutku sih ya, intinya ketika kita apa ya, ketika kamu ingin merokok gitu hanya karena ingin dianggap dewasa itu salah. Ketika kamu merokok pengen masuk ke dalam circle juga itu salah banget teman pro 2. Jadi intinya jadilah diri kamu sendiri tanpa harus kamu nyakitin diri kamu dengan rokokmu itu. So, intinya teman pro 2 ya, di hari tanpa tembakau bukan sekedar peringatan ya hari ini tuh ya teman pro 2, karena ini tuh sebenarnya apa ya, kayak pengingat kita untuk berhenti merokok untuk kamu-kamu yang lagi ngerokok, dan menjaga kesehatan dan menghargai lah ya intinya untuk anak-anak juga, kamu-kamu yang sekolah itu orang tua sudah capek-capek bekerja, uangnya buat jajan kamu, maksudnya orang tua buat kamu makan di sekolah, di kantin gitu ya, ada ayam geprek, ada ayam bakar, ada ayam kremes gitu ya, kenapa kamu harus milih rokok gitu ya. Intinya teman Prado, kamu tuh masih apalagi kamu masih anak-anak, masih SMP, masih SMA, uang yang dikasih orang tua masih banyak yang bisa kamu belikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yaitu tadi aku bilang, mungkin kamu di kantin kamu suka makan ayam geprek, ayam gepuk, ayam bakar, ya, ayam aja semua bibi. Jadi intinya itulah ya teman pro 2, mungkin ketika kamu mau beli buku kah atau beli apa kek gitu ya, mau beli, mau top up juga gak apa-apa dah gitu ya, daripada kamu harus beli rokok gitu lah ya teman pro 2 ya. Intinya stop rokok, hargai hidup, hargai orang tua, hargai orang sekelilingmu, dan hargai semua orang yang tidak merokok.

Gitu ya, intinya teman pro 2, jangan sampai kamu ngerokok di jalanan lagi. Intinya buat kamu-kamu teman pro 2 mungkin lagi di jalan, terus ketemu orang yang lagi ngerokok di jalan, gak apa-apa, tegur aja. Menurutku daripada dia membahayakan dirinya dan membahayakan keselamatan kita semua. So teman pro 2, ini sudah di jam 9.50 dan waktunya aku pamit undur diri nih teman pro 2, karena setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya. So aku Abipi pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah? Iya ya? Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Terima kasih.

melangkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
5: Pro 2 Update tepat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar sekolah di Indonesia mulai menerapkan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran. Hal ini disampaikan saat kunjungan kenegaraan Presiden di Paris, Prancis pada Kamis 28 Mei 2025. Informasi selanjutnya, Board of Peace bikinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terancam kolaps karena uang kas dari donor masih kosong, padahal Trump pernah menjanjikan bakal ada sumbangan dari negara-negara anggota mencapai 303 triliun rupiah. Informasi terakhir dari Barcelona yang resmi mengontrak penyerang sayap asal Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United Jumat 29 Mei atau Sabtu 30 Mei pagi waktu Indonesia Barat. Jadi klub juara Liga Spanyol 2025-2026 ini mengikat Gordon dengan durasi kontrak 5 tahun atau hingga 2031. Gordon diproyeksi jadi masa depan lini depan tim. Demikian untuk Pro 2 Update. Sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.
4: Waktunya kamu dengerin.

teman Pro 2 barengan suara siar Vera Nino untuk edisi hari ini di edisi hari Minggu. Pokoknya buat kamu yang mau request lagu barengan sama aku, silahkan gabungan ke Instagram di @RRIPRO2 sama Rinda, atau bisa WhatsApp juga di 0812 58487885.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman,

di Instagramnya Pro2 Samarinda. Udah banyak nih yang gabungan teman Pro2. Ada siapa saja kah? Di Instagramnya Pro2 ada dari Farisa yang katanya dia lagi beres-beres rumah. Asik. Hari Minggu saya emang cocok untuk beres-beres rumah ya. Mumpung teman Pro2 punya waktu libur senggang. Kenapa enggak? Nah, dia nitip request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Terus ada underscore Aung Yanlin yang lagi makan barengan sama temen-temennya. Katanya mau request lagunya Mesahira di ujung minggu.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya

0: Nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

Teman Pro 2, aku ngajakin kamu untuk gabungan di WhatsApp kita 081258487885 dan juga ke Instagram di @rripro2 Samarinda. Dari Rifka Aurel, ya katanya dia lagi nyantai aja nih Kak Vera, asik banget lagi nyantai barengan sama siapa nyantainya. Terus ada Sals yang katanya habis jalan pagi nih ke CFD, boleh dia sambil request lagunya Salma Salsabil yang Hachiu. Ih, ngomongin CFD, aku biasa setiap hari Minggu tuh pasti bakalan datang ke Sunday Morningnya di Sempaja. Cuman untuk minggu ini tuh kayaknya enggak deh. Aku kecapean, letih, lunglai, lesu. Terus ada dari Morniku, katanya dia lagi

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
5: Misi, paketnya kak.
4: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
6: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
7: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Teman Pro 2, kita bacain terlebih dahulu yang ada di Instagramnya RRI Pro 2 Samarinda yang udah gabungan. Sedari tadi yang belum gabungan silahkan, ayo gabungan teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Ada dari, kita bacain ya sambil kalian ini pada ngapain sih? Ada Net Clothes yang katanya baru balik dari pasar. Ada Itza juga yang katanya hari ini di hari Minggu lagi misahin tanaman yang udah agak gede ke pot yang baru. Ih, kalian banyak banget ya kegiatan-kegiatannya dan sangat produktif gitu. Ada Haris Prasetya yang mau request lagunya Maudie Ayunda, Jakarta Ramai, dan sambil aku puterin sambil gabungan ya. Aku tunggu gabungan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Di WhatsApp kita udah ada yang gabungan teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Dari Lara Purnamasari yang mau request lagunya Tata Janeta, Korban Kamu. Aduh, korbanmu kok korban kamu. Terus ada Zatia Finovic juga yang mau request lagunya Liodra Pura-Pura. So, teman Pro 2, aku masih tunggu ya gabungan kamu. Silakan buat request lagu kesukaan sambil yuk cerita-cerita hari ini lagi ngapain, lagi bete kah di hari Minggu atau lagi siap-siap untuk pergi ke kondangan.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Ada di Anggi yang request lagunya Anggi Carvalho dengan judulnya Remuk teman Pro 2. Tapi aku harap semoga hari ini kamu gak remuk ya. Semoga yang hatinya remuk, dihappykan lagi, disenangkan lagi. Amin.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Udah ya, Tok, kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya, mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
7: Yah, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
8: No matter what,

0: runway.
1: Cuaca mah adem-adem aja kayaknya ya teman Pro 2, udah mau siang, alhamdulillah teriknya gak yang terlalu terik panas banget. Biasa tuh aku suka ngerasa Samarinda itu satu orang satu matahari kalau katanya orang-orang. Tapi alhamdulillah hari ini gak ya teman Pro 2, sambil temenin kamu berkegiatan di hari Minggu, silahkan mau request lagu, masih ada satu sesi lagi supaya aku bisa puterin langsung cus merapat ke RRI Pro 2 Samarinda.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Teman Pro dia udah kelar buat request-request lagu di siang hari ini, baru aja BTW ya. Tadi aku negur kondisi cuaca kita di siang hari ini, tiba-tiba mentarinya terik. Sungguh-sungguh terik hingga sangat panas menderik ya teman Pro 2. So, habis ini di jam 12 siang aku bakal ngebagiin informasi-informasi yang lebih seru lagi pastinya. Ngomongin apa ya? Karena kalau udah jam 12 siang itu waktunya perut kamu akan berbunyi gemericik gemerucuk tuh. Waktunya untuk kamu mulai mengisi perut kamu. Tapi ini weekend, biasanya kalau weekend banyak kondangan ya. Jadi makanya di kondangan enggak sih? Ini gara-gara aku dari tadi ngeliatin di area ini lagi rame banget. Biasa di gedung itu pasti ada acara nikahan ya. Tapi BTW ngomong-ngomong soal nikahan ya, aku doain deh teman Pradua yang sekarang lagi overthinking mikirin, ya Tuhan kapan sih nikah, apakah ada jodohku? Semoga segera dipertemukan dengan jodohnya yang baik, yang saling menyayangi. Karena ingat ya teman Pradua, soal pernikahan itu gak usah buru-buru. Kalau menurut aku better terlambat daripada ketemu sama orang yang salah, ya kan? Ntar buru-buru, wah boy aku boy nikah deh. Ujung-ujungnya ketemu sama orang yang salah. Yang ada kamu malah jadi orang yang ngerasa nanti ketika udah menjalani suatu rumah tangga itu, rumah tangga gak main-main ya teman Pro 2. Kalau pacaran masih oke lah ya. Tapi kalau misalkan sudah kamu membina suatu hubungan, wah ya udah tuh gak bisa. Jadi kalau ngeliat orang, kok udah pada nikah, udah sabar. Insya Allah, semoga aku doain nih. Ini yang denger kan teman Pro 2 banyak banget nih, aminin ya, amin. Nih dikasih aba-aba dulu. Oh, wow.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

enaknya sih kalau jam-jam segini tuh enaknya tuh makan yang seger-seger gak sih? Sesuatu hal yang emang ketika tersentuh, waduh, dalam mulutmu tuh kayak bawaannya, aduh ini seger banget. Aku kalau siang-siang kayak gini, tipe orang yang gak suka makan yang terlalu panas banget. Tapi kecuali kayak tempatnya misalkan dingin, adem nih. Nah biasanya aku mau teman pro 2. Tapi kalau misalkan cuacanya lagi gak adem-adem aja, kayaknya gak dulu deh. BTW nanti aku bakal temenin kamu ngomongin tentang makanan-makanan yang lagi happening saat ini teman pro 2. Untuk azan zuhur hari ini di jam 12 lewat 13 menit. So ketemu dulu barengan Taylor Swift dengan singlenya Fresh Out Disclaimer.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Di Indonesia, beberapa makanan berat sering banget dipasanginnya sama acar. Tujuannya sih untuk ngimbangin rasa makanan ya, sekaligus tambah kepuasan. Selain daging ayam atau ikan, daging sapi itu jadi juga jadi bahan baku yang emang sering banget dipasanginnya sama acar. Beragam hidangan serba daging sapi bahkan cocok banget loh dinikmati sama acar timun untuk ngurangin sensasi rasa-rasa enek dari lemak yang berlebih. Jadi kalau misalkan nih, teman Pro 2 lagi cari hidangan olahan serba daging sapi yang kiranya cocok dimakan sama acar. Nah, ini aku kasih tahu ke kamu daftar menu yang enak untuk dicampur barengan sama acar untuk daging sapi ya. Jadi, yang pertama adalah sate sapi. Ini jadi makanan yang patutnya disajiin sama acar. Karena sensasinya yang berat dan gurih banget itu akan kerasa lebih seger, bikin makannya juga nambah puas. Selain itu, martabak telur yang dibuat pakai daging sapi cincang itu adalah isian utama yang tepat. Jadi ini ngebuat rasanya lebih gurih dan berat, tapi bisa loh diringankan dengan acar. Jadi lebih seger, sensasi krenyes, kriuk, asemnya, ada manisnya. Ah, enak banget. Aku tuh salah satu orang yang sangat pecinta ta banget sama acar, teman Pro 2. Kayak apa aja bisa aku acarin deh. Kecuali kayaknya makan cheesecake gak bisa pakai acar ya.

0: come on. Kan pesan-pesanan.
1: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Rangga.
4: Cinta.
3: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
4: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
3: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Teman

selanjutnya yang cocok banget dimakan pakai acar. Kalau ngomongin soal perdaging-daginan, jadi lapis daging sapi itu juga enak banget loh dimakannya dicampur acar untuk nambah seger. Terus minimalisir enak karena lemak juga ya. Pas juga dipaduinnya sama sepiring nasi dikasih kerupuk, ya Allah. Terus gulai sapi itu masakan yang merempah, medok, intens yang digemarin orang Indonesia. Biar lebih segar makan bareng acar ya teman Pro 2. Nasi goreng daging sapi juga enak banget sih. Bumbunya gurih, harum, bakal kerasa lebih nikmat kalau misalkan dikasih acar. Rendang, aku belum pernah coba sih, tapi jujur makan rendang, rendang Padang apalagi ya pakai acar. Karena kayak kalau makan di rumah Padang belum pernah. Cuma kalau rendang-rendang orang-orang tuh kan kadang ini ya teman Pro 2, aku tuh heran deh. Sebagai orang Jawa aku enggak tahu ada rendang Jawa. Cuman orang-orang tuh selalu bilang kalau misalkan nih ada masakan rendang dan yang bikin tuh bukan orang Padang, suka dibilangnya rendang Jawa. Herman sebenarnya saya ini ya, itu dapat julukan rendang Jawa dari mana? Kah ini kalau yang buatnya orang Jerman, rendang Jerman kah apa gimana sebenarnya ya? Tapi itu cocok loh, nasi kebuli juga cocok banget. Nasi kebuli lauk daging sapi itu lebih maknyus banget ya. Aku pernah makan ini teman Pro 2, nasi mandi sih. Jadi nasi mandi apa nasi biryani aku lupa. Jadi tetangga aku tuh kebetulan orang Arab, keturunan Arab. Jadi dia kalau misalkan ada acara-acara gitu suka masak nasi biryani. Nasi biryani apa mandi aku lupa. Pokoknya nasinya tuh ada lada hitamnya tuh enggak yang diancur, masih biji-biji gitu teman Pro 2. Kalau makan tuh krenyes-krenyes, ada ke apa ya? Kalau ke gigit si lada hitam yang masih bulat itu kayak enak banget rasanya. Terus makanya pakai gulai nanas, ada terong, gulai terong juga, pakai daging ayam, waktu itu enggak pakai daging kambing kebetulan. Terus dikasih acar, acarnya tuh beda dan itu enak banget sumpah. Aku tuh pas makan tuh ya enak banget, nikmat banget, masya Allah.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
4: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
5: Eh, masa sih?
4: Iya,
5: oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
6: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

Halaman Pro 2 itu dia beberapa olahan yang bisa kamu santap menggunakan acar biar makin seger. Dan setelah ini Santai Siang masih lanjut temenin kamu untuk informasi-informasi dari dunia olahraga.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
2: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan cerita. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Yeha, kau diak teman perdua yang temenin kamu di siang hari ini yang cuacanya ya kadang panas, kadang adem, tiba-tiba hujan. Itu seperti hati kamu hari ini kan? I know that teman berdua. Well, aku bagal lagi kok bagal sih. Mentang-mentang di beberapa ini ya, di Provinsi Kalimantan Timur ini tuh lagi rawan banget sama namanya begal tahu teman berdua. Jadi buat kamu perempuan apalagi, yo lebih berhati-hati lagi ya, jangan sampai kenapa-napa, amit-amit deh. Aku bakal ngebagiin informasi-informasi dunia olahraga. Ini datang dari Timnas Indonesia. Jadi John Herdman pelatihnya. Jadi dia punya niatan untuk membangun tim yang menakutkan. Jadi lawan-lawan itu bakalan kayak gentar banget nih tanding sama skuad Garuda ketika ngejalanin laga kandang. Setelah resmi jadi juru latih Timnas Indonesia di awal 2026, Herdman juga udah mimpin Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam dua pertandingan pada bulan Maret lalu. Pelatih asal Inggris ini udah mulai paham potensi pendukung yang siap bergemuruh tiap kali mendukung pasukan merah putih. Jadi Herdman sendiri dan teman-teman ngerasa bisa jadi yang terbaik dalam atmosfer pertandingan yang diciptain di Jakarta supaya Stadion Utama Gelora Bung Karno jadi benteng bagi Indonesia. Jadi mereka sendiri nggak pernah kalah di sini, nggak ada yang mau datang ke sini, dan katanya sih mereka pengen nyiptain kota yang menakutkan, negara yang menakutkan. Rar. Ditambahin kayak gitu kan biasa kalau nakutin kan ya teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

manajer Honda Timesia Hiroshi Aoyama berharap Vedat Yegar Pratama bisa melesat lagi dari belakang dalam balapan Moto3 Italia 2026 minggu sore waktu Indonesia. Jadi Vedat sekarang ada di posisi start ke-13 atau ada di baris kelima pada awal balapan. Aoyama sendiri nyorotin selisih tipis antara Vedat dan beberapa pembalap di atasnya. Sosok yang pernah bersaing di balapan MotoGP di 2010 ini hingga 2017 berharap Vedat bisa comeback nunjukin potensi sebagai pembalap apik seperti pada beberapa balapan yang ada terlebih dahulu.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Kim Won-ho dan So Seung-jae menelan kekalahan pertama di tahun ini sekaligus kekalahan pertama di tahun 2026 dan kekalahan pertama dalam 7 bulan terakhir. Jadi momen ini terjadi di semifinal Singapore Open 2026 ketika mereka tumbang di hadapan Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Kim So. Jadi sosok ganda nomor 1 dunia saat ini dengan performa yang emang benar-benar konsisten. Mereka juara Malaysia Open, All England, dan kejuaraan Asia di tahun ini dengan torehan yang nggak terkalahkan. Bahkan kekalahan terakhir terjadi di Denmark Open 2025 di bulan Oktober di penghujung tahun. Kim So bisa menangin French Open, Kumamoto Masters, dan juga BWF World Tour Finals. Namun keperkasaan Kim So dalam 7 bulan terakhir akhirnya runtuh di semifinal Singapore Open 2026. BTW, minggu depan udah mulai tuh Indonesia Open dari tanggal 2 sampai dengan 7 Juni. Oh my God. Sampai sekarang itu masih menjadi cita-cita aku tuh berdua untuk langsung datang ke Istora Senayan menonton pertandingan bulu tangkis. Semoga tahun depan bisa ya. Amin.
1: They could describe everything with one single word. You know, like

0: Everything's gnarly.
1: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
2: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
3: Eh, masa sih?
2: Iya,
3: oh gitu ah.
2: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
4: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
5: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
8: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
7: Hah? Kok bisa gitu?
8: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Matsohibul Fikri akan berlaga di final Singapura Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium Minggu 31 Mei hari ini. Jadi Fajar dan Fikri akan ketemu andalan India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty pada laga perebutan juara. Di babak semifinal, Fajar dan Fikri ngalahin Liang Weikeng dan Wang Chang dengan skor 2-3-2-1-2-1-4, sementara Rankireddy dan Shetty nyingkirkan Kim Wonho dan So Seungjae dengan skor 2-1-19-2-1-18. Jadi kalau ngomongin tentang fakta-faktanya nih, Fajar Fikri ini udah 3 kali ketemu sama Rankireddy dan Shetty. Secara head-to-headnya Fajar sama Fikri ini unggul 2-1. Kemenangan Fajar dan Fikri atas Rankireddy dan Shetty terjadi di Australia Open 2025 dan Malaysia Open 2026. Sementara Rankireddy dan Shetty menang di BWF World Tour Finals 2025. Fajar dan Fikri dan Rankireddy Shetty juga sama-sama menjadi wakil satu-satunya dari masing-masing negara di partai final. Kita doain aja yang terbaik ya teman Pro 2 untuk pahlawan kita. Karena ngomongin pahlawannya pun sekarang, anak muda yang berprestasi, udahlah itu pasti pahlawan ya kan, yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yes teman, Pro 2 di jam 2 siang untuk membuat kamu supaya update nih tentang kabar-kabar apakah yang terjadi di dunia hiburan. Lanjut di santai siang teman Pro 2, stay tune terus. Jangan lupa buat kamu yang mau dengerin Pro 2 sama Rinda, bisa juga ya lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh lewat Play Store dan juga App Store. Dan jangan lupa untuk ikutan, masih ada 2 hari lagi untuk pendaftaran Announcer Academy 2026. Jadi buat kamu mahasiswa yang masih ada, berarti masih mahasiswa, ada label mahasiswanya, silakan daftar. Yang pengen belajar untuk menjadi seorang penyiar.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Masha and the Bear merupakan serial animasi populer dari Rusia yang mengisahkan tentang petualangan anak perempuan kecil bersama dengan beruang pelindungnya yang namanya adalah Mishka. Walaupun emang kelihatan populer dan disukai banyak penonton, sejumlah episode Masha and the Bear ternyata pernah loh dikecam di beberapa negara, bahkan gak boleh tayang di Iran, teman Pro 2. Jadi di 2015 pemerintah Iran itu ngelarang Masha and the Bear ditayangkan di televisi pemerintah karena karakternya yang aktif banget, kepoan banget, katanya bisa jadi contoh buruk untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi di beberapa negara kayak di Amerika Serikat juga enggak boleh, katanya Masha ini dikritik kalau karakternya mendorong ketidakpatuhan. Di Kanada juga katanya Masha and the Bear nayangin adegan dukun. Jadi episode ini nimbulin banyak keberatan. Jadi ada beberapa negara yang mengecam tayangnya Masha and the Bear. Mishka, Mishka.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Otoritas Italia ngelarang dua konser rapper Amerika Serikat Kanye West dan Travis Scott yang dijadwalin berlangsung pada Juli di Reggio Emilia, Italia Utara. Jadi prefect setempat Salvatore Inzaghi memerintahkan pembatalan konser ini karena memang khawatir akan ketertiban umum dan keamanan termasuk potensi unjuk rasa. Jadi Travis Scott dijadwalin tampil di Pulse of Gaia Festival di 17 Juli di RCF Arena yang berkapasitas 103.000 kursi, sementara Kanye West dijadwalkan tampil pada hari berikutnya. Inzaghi sendiri menyatakan keputusan ini diambil menyusul permintaan dari kelompok konsumen Codacons dan komunitas Yahudi di Modena dan Reggio Emilia yang udah nyampein kekhawatiran khusus tentang Kanye West.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
6: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
5: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur? Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
7: Astaga, baunya dari mana sih?
5: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Yes, teman produser Paul McCartney menyebutkan kalau Taylor Swift sekarang udah setara dengan The Beatles dalam aspek popularitas semasa musisi senior ini ngerasain momen Beatles mania ketika bersama dengan The Fab Four. Jadi dalam wawancara dengan Track of My Years di BBC Radio 2, musisi 83 tahun ini ngungkapin kalau Swift adalah sosok yang cerdas, terus dia juga bagus banget dalam bermusik. Dan teman Pro 2, Taylor Swift yang menarik perhatian dunia terutama selama gelaran The Eras Tour 2023-2024 sering banget dibandingin dengan The Beatles, apalagi berkaitan dengan fanatisme penggemar keduanya, Swifties dan Beatlemania. Swift sendiri sebelumnya merespon soal perbandingan dia dengan The Fab Four ketika wawancara dengan Stephen Colbert beberapa waktu lalu. Swift juga berteman baik ya, dan pernah kolaborasi dengan anak McCartney yang juga desainer, yaitu Stella McCartney.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Aku mau ngerekomendasiin kamu film akhir pekan. Diisi memang berbagai jenis film ya, dari tanggal 29 sampai 31 Mei, mulai dari kisah menyentuh, horor, sampai ke petualangan penuh komedi. Jadi pekan ini Children of Heaven 2026 karya Hanung Bramantyo bakal tayang di bioskop. Film ini adalah adaptasi film Iron Nomino Scar bertajuk sama. Selain itu ada juga film horor menegangkan bertajuk Passengers. Jadi tadi udah tahu ya, Children of Heaven, Passenger, kemudian juga ada Mobile Suit Gundam Highway, The Sorcery of Nim, terus ada juga film Normal, Sekawan Limo Dua Gunung Kelawi, dan itu rekomendasi tontonan yang bisa kamu tonton. Wih, barengan sama keluarga, kenapa tidak lah?

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

juga barusan lagi tadi kamu dengerin single dari Glenn Fredly yang dinyanyiin ulang barengan sama Paul Partohap featuring The Baku Cakar Terserah. Well, ngomongin Paul Partohap, aku pasti keingetan banget sama podcastnya dia barengan sama podcast keluarga artis yang kocak banget, yang Mario tuh salah mengira bahwa Paul adalah Maul Perunggu. Itu kocak banget. Yaudah teman bro dua, habis ini akan ada suara-suara lainnya yang bakal temenin kamu hingga di jam 12 malam nanti. Waktunya untuk aku, Feranina, pamit. Have fun dan semangat, karena aku tahu besok libur, ya kan? Nggak libur teman pro 2, gimana nih? Bantu aku untuk libur. Weh, enggak lah, kan aku cinta teman pro 2. Dan aku pengen selalu memastikan aku bisa nemenin kamu. Ih, sosit kan aku.

0: sama selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: kamu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Yaudah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya tukang pro 2. Kalau gak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget, kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik and now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan sempurnanya.
1: Number 2.

0: kamu siapa juara satu untuk minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20. Wait.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. No.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.

2 dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu, dan selamat sore nih teman Pro 2. Anyways, barengan sama Cindy di sini di sore ceria. Dan gimana nih kabarnya di sore hari ini? Apakah masih semangat apalagi karena besok Senin? Tapi untungnya besok libur sih ya, karena hari kebangkitan. Enggak dong, hari lahir Pancasila. Terus sore ini kita bakal ngomongin soal sebenarnya tuh film ya. Aku tuh tipikal orang kalau misalkan nemu salah satu film bakal aku kayak tonton, dan kadang tuh suka lupa waktu. Dan masalahnya kalau misalkan besok libur kan gak apa-apa ya, tapi ini kalau misalkan besoknya tuh kita mesti bangun pagi, dan ternyata waktu tuh pas kita ngeliat di jam dinding udah kayak oh my god, udah jam 2 malam atau jam 3 malam. Nah, kamu tim teman Pro 2, tim yang kalau misalkan ada film yang bagus itu bakal tetap lanjut nonton walaupun besok mesti bangun pagi, atau ya udah di stop dulu gitu? Kalau kamu gimana Mbak Andri? Sekarang udah ada yang gabungan juga sama aku.
1: Tadi temannya kita tuh kalau apa?
0: Kalau misalkan tadi kan nonton film kayaknya udah seru banget, tapi udah jam 10 malam, terus kita besok bangun pagi gitu. Kamu pilih apakah kelarin aja filmnya sampai kelar, atau pokoknya ya udah tidur, kan bisa dilanjut nanti gitu, Mbak?
1: Kalau di umur sekarang ya, di umur yang udah tua banget ini, memilih tidur ya kalau besoknya kita harus masuk pagi. Tapi dulu waktu masih muda banget itu, ya masih umur 22-23 itu, kalau semakin bagus filmnya, semakin kita gak tidur dan kita bakal lanjutin film itu. Kalau aku dulu sih gitu ya. Kalau Cindy gimana?
0: Kalau aku sih sebenarnya untuk bijaknya memang kita tuh harus tidur sih ya. Karena emang kan besok kita harus beraktivitas gitu. Kan sayang banget untuk jam istirahatnya kurang. Itu adalah jawaban yang logis sebenarnya yang pengen aku mau. Betul. Tapi kenyataannya Kak, sebenarnya kalau misalkan nonton soal film, lagi-lagi balik lagi aku tuh bisa dibilang suka banget sama nonton film. Tapi aku tuh sebenarnya juga jarang nonton film, ngerti gak? Karena aku tuh kalau misalkan udah nemu film yang bagus, mau aku kelarin. Nah, jadi ya udah, aku bakal lanjut kelarin kayak gitu. Kalau misalkan, kalau sekarang kan mungkin kalau series lumayan panjang gitu ya. Jadi aku tuh cari yang mungkin kayak 8 episode, atau mungkin 4 episode gitu, atau mungkin kayak udah film aja yang 2 jam gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku nemu yang series yang panjang kayak gitu, tetap aku batasin juga sih, walaupun mungkin kayak masih agak begadang gitu lah ya. Tapi begadangnya ya jam 2 atau jam 3 pagi.
1: Itu udah sangat begadang ya Cindy.
0: Iya, karena jam tidur aku tuh bisa dibilang kan udah agak berantakan tuh ya Mbak. Jadi sekarang kalau aku bisa bilang tidur aku tuh oke kalau misalkan bisa tidur sebelum jam 12. Jadi kalau misalkan tidur yang sebelum jam 12 itu ya udah berarti aku masih fine-fine aja. Tapi kalau misalkan udah kayak jam 12 baru aku hitungannya begadang. Padahal ya sebenarnya teman Pro 2 kalau ngomongin soal kayak begadang gitu kan ya enggak baik sih ya. Jadi mungkin boleh tapi kayaknya jangan terlalu sering-sering gitu kali. Betul, ya. Betul. Yang buat kamu teman Pro 2, aku juga habis bikin kayak Instagram story gitu ya buat polling kamu tim yang lanjutin filmnya sampai kelar walaupun besok mesti bangun pagi, atau ya udah deh di pause dulu alias di dulu dan bakal dilanjutin besoknya terus lanjut tidur gitu teman Pro 2. Bisa gabungan di WhatsApp kita di 08125848785 atau ke Instagram kita tadi teman Pro 2 di @rriprodua_samarinda. Terus juga bisa gabungan di aplikasi live chat kita. Enggak dong. Maksudnya di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Jadi ada fenomena teman produa di mana kalau misalkan waktu itu ngerasa satu hari, maksudnya 24 jam dalam satu hari itu kayak ngerasa kurang banget. Apalagi kalau misalkan teman produa dalam hari itu kamu ngerasa lagi hektik banget, mulai dari dapat kerjaan yang emang lumayan banyak juga, terus mungkin ada kayak kegiatan sekolah, kuliah yang juga lumayan banyak menguras waktu. Jadi makanya ada beberapa teman produa juga yang kayak ngerasa kayaknya sayang banget gak sih waktu istirahat kita dipakai buat tidur, karena ibaratnya kita tuh kayak gak punya kontrol gitu lah buat me time, alias kayak menghabiskan waktu dengan diri sendiri, misalkan tadi dengan nonton atau mungkin melakukan do something fun, olahraga dan semacamnya. Jadi makanya ada beberapa orang nih yang memilih untuk kalau misalkan nonton film, alias emang filmnya seru banget, ya udah lanjut aja nonton walaupun tahu nih konsekuensinya besok bakal bangun pagi gitu dan harus begadang teman produa. Nah kalau kamu lagi nih, aku bakal tanya tipe yang kalau misalkan ketemu film yang bagus tapi kepentok besok mesti bangun pagi teman produa, apalagi itu kamu nontonnya tuh udah kayak jam 10 jam 11 malam, apakah kamu akan melanjutkan series film tersebut atau ya udahlah di stop dulu alias tidur aja dulu, nanti bisa dilanjut lagi teman produa.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: ternyata teman pro 2 ada istilah atau terms dalam dunia psikologi. Kenapa kita kalau misalkan udah mau tidur lebih milih untuk menghabiskan waktunya untuk mungkin hiburan, misalkan kayak scrolling, nonton dan semacamnya, daripada tidur, padahal tahu nih besok pagi kita mesti bangun tuh untuk melakukan kegiatan misalkan sekolah, kuliah ataupun kerja teman pro 2. Jadi namanya itu adalah revenge bedtime procrastination teman pro 2. Ya, ini merupakan kebiasaan sengaja untuk menunda waktu tidur untuk menikmati waktu luang misalkan kayak me time atau hiburan. Hal ini tuh sebenarnya biasa terjadi sebagai bentuk kayak semacam revenge, namanya juga revenge bedtime teman pro 2 alias balas dendam, karena udah seharian penuh disibukkan dengan pekerjaan, terus juga mungkin tekanan, mungkin tugas, kerjaan dan semacamnya, atau mungkin lagi rutinitas yang padat alias hektik teman pro 2. Nah, jadi ngomongin soal si revenge bedtime procrastination ini, kenapa itu bisa terjadi? Pertama itu karena kurangnya kontrol waktu teman pro 2. Jadi mungkin karena ngerasa gak punya begitu banyak kendali ya atas jadwal yang udah kita lakukan di siang hari atau mungkin seharian penuh, karena memang tuntutan nih dari orang lain atau juga pekerjaan. Atau mungkin kita kepengen me time tapi mungkin butuh waktu lebih, sampai mungkin ya mengorbankan jam tidur juga teman pro 2, dimana emang waktu malam ini kan menjadi satu-satunya kesempatan untuk bersantai, misalkan kayak menonton film, bermain game atau scrolling media sosial tanpa gangguan. Nah, kalau kamu apakah tipe yang sama kayak aku juga kah teman pro 2, lebih memilih untuk ya sudahlah melanjutkan si nonton film atau mungkin scrolling daripada tidur, padahal tahu nih besok udah ada kegiatan dan harus bangun pagi juga tuh teman pro 2.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Mitos atau fakta?
3: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau

Kalau tadi aku udah ngajakin kamu buat ngomongin soal revenge bedtime procrastination ya, alias daripada memilih tidur, orang-orang malah beberapa diantaranya lebih memilih untuk menghabiskan waktunya untuk me time dengan mungkin scrolling atau mungkin nonton film. Kali ini aku mau ngomongin soal dampak dari revenge bedtime procrastination, teman Pro 2. Ya pastinya sih ya, salah satu dampaknya itu adalah kurang tidur yang mengakibatkan si revenge bedtime procrastination tersebut bisa banget menyebabkan kelelahan, terus juga mengantuk sepanjang hari, apalagi kan besok kamu mesti bangun pagi dan semacamnya. Terus juga bisa sulit fokus, nggak bisa berpikir cepat, sampai sulit mengambil keputusan, dan mudah banget ngerasa jengkel gitu, alias kayak ngerasa sensitif gitulah ya teman Pro 2. Hal-hal tersebut sebenarnya pasti bakal mengganggu pekerjaan atau mungkin aktivitas kamu di keesokan harinya. Belum lagi sebenarnya untuk revenge bedtime procrastination ini, sebenarnya diantaranya tuh udah kayak semacam menjadi kebiasaan gitu loh teman Pro 2. Kurang tidur yang berlangsung secara terus-menerus ini bisa meningkatkan risiko terjadinya sejumlah penyakit. Misalkan kayak penyakit jantung, diabetes, obesitas, gangguan hormonal, dan juga depresi ternyata. Nah jadi setelah ini teman Pro 2, aku bakal ngajakin kamu buat mungkin ngebahas soal cara mengatasi revenge bedtime procrastination yang oke kayak gimana sih gitu ya. Tapi mending aku kita maksudnya dengerin dulu lagu yang satu ini dari Taylor Swift dengan judul lagunya adalah So Long London, teman Pro 2.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
4: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
3: Misofonia? Apa itu?
4: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama lorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
3: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: such a guy. I've never thought of marrying before would be such a life. Oh, I'll be alive. I'll hold her tight.
1: Sebelum kita lanjut, teman Pro 2 ngomongin soal si revenge bedtime procrastination, kali ini juga aku mau ngingatin kalau sebentar lagi kita bakal masuk ke zona petang, dan juga kita bakal mendengarkan kumandang azan maghrib tepat di jam 18:15 waktu Indonesia Tengah untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi masih barengan sama Cindy di sore ceria kali ini, dan aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti. Dan buat kamu yang masih pengen gabungan juga bisa banget. Bisa call-call aku atau mungkin ping-ping juga di WhatsApp-nya Pro 2, teman Pro 2 ya, di 08-1258-487-885 atau ke Instagram, dan aku sempat kayak bikin Instagram story. Kamu bisa vote di situ karena aku ada bikin poll. Kalau misalkan nih kamu ketemu film yang bagus tapi kepentok sama waktu, udah kayak jam 10, jam 11 malam, apakah kamu memilih untuk melanjutkan series film tersebut walaupun besok mesti bangun pagi, atau ya udah ditunda aja dulu alias tidur, teman Pro 2. Di vote-nya di Instagram story-nya di @RRIPro2Samarinda, atau juga masih aku tungguin buat kamu yang pengen gabungan di live chat-nya aplikasi RRI Digital. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
5: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.
6: Detik berharga.
7: Yang tampak salah belum tentu salah. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Detik berharga.
3: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore menuju petang teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi berada di jalan juga tetap hati-hati di jalan. Dan jangan ngebut-ngebut teman Pro 2, alias slow aja. Apa sih yang dikejar di dunia ini gitu teman Pro 2. By the way, gimana nih kabarnya di malam Senin hari ini? Buat besok yang mungkin ada yang tetap berangkat kerja, kuliah atau sekolah, tetap semangat teman Pro 2. Dan mungkin buat yang besok masih libur juga, selamat berlibur deh ya pokoknya. Masih barengan sama Cindy di sore ceria kali ini teman Pro 2. Kita mau ngomongin soal kalau misalkan kamu ketemu film favorit kamu yang kayaknya bakal stop banget, bakal susah banget buat berhenti nonton, apalagi waktu udah menunjukkan pukul jam 10 atau jam 11 malam. Nah, kamu lebih memilih untuk tidur karena besoknya bangun pagi, atau ya udah lanjut aja karena ini film atau seriesnya bagus banget dan sayang banget buat dilewatkan gitu teman Pro 2. Nah, jadi kali ini aku mau ngajakin kamu buat ngomongin soal 3 kebutuhan psikologis dasar yang penting banget gitu ya. Pertama itu ada otonomi alias kemandirian. Jadi otonomi ini kayak semacam kebutuhan untuk mengendalikan hidup sendiri, terus juga kayak ngerasa feeling freedom, bebas dan juga bertindak sesuai dengan nilai-nilai pribadi tanpa paksa. Terus yang kedua ada yang namanya kompetensi teman Pro 2. Jadi ini merupakan kebutuhan untuk merasa efektif, mampu, dan memiliki penguasaan dalam menguasai keterampilan atau menyelesaikan tantangan. Yang ketiga ini namanya adalah ketergantungan atau keterikatan. Jadi ini adalah kebutuhan untuk merasa terhubung, dipedulikan, dan memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain tuh teman Pro 2. Jadi makanya ada sedikit sangkut pautnya sama si revenge bedtime procrastination, di mana ada beberapa orang yang lebih memilih untuk melanjutkan have fun atau me time gitu ya dengan scrolling atau nonton film dibandingkan tidur teman Pro 2. Nah, kalau kamu tipe yang kayak gimana nih, bisa gabungan sama aku juga. Ada waktu sekitar 30 menit lagi aku nemenin kamu di sore ceria. Di WhatsApp-nya Pro 2 bisa ping-ping aku teman Pro 2 di 08125848785 atau ke Instagram di @rripro2samarinda, dan bisa juga teman Pro 2 gabungan di live chatnya aplikasi RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Cepat cek budaya.

0: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Jadi beberapa waktu lalu tadi teman Pro 2, aku kan ada kayak ngisi, bukan ngisi sih, lebih tepatnya kayak ngupload buat ngajakin gabungan buat kamu teman Pro 2 di Instagram story-nya @rriPro2Samarinda. Jadi aku ada kayak bikin poll gitu ya, bukan poll-poll gimana gitu, alias voting buat kamu teman Pro 2, tim yang pilih buat ngelanjutin series walaupun kamu tahu itu udah tengah malam banget dan besok bangun pagi, atau di hold, atau apa maksudnya, bukan hold gitu ya, tapi tidur dulu dan bakal dilanjut nanti untuk series filmnya. Jadi udah ada yang gabungan nih, untuk hasilnya 50-50 teman Pro 2 ya, alias 50% sama-sama ada yang pilih lanjut kelarin filmnya, dua vote. Terus juga ada juga nih yang sama tidur, woy, yang aku bilang kan gitu ya, karena memang untuk vote-nya kayak cuma dua pilihan aja gitu, jadi masih imbang alias 50-50 teman Pro 2. Jadi kamu tim yang pilih lanjut kelarin filmnya sampai kelar walaupun besok mesti bangun pagi, atau ya udah tidur dulu. Dan kali ini juga aku pengen ngajakin kamu buat ngomongin soal cara mengatasi si revenge bedtime procrastination, yang artinya kamu lebih memilih untuk nonton atau scroll dibanding tidur walaupun kamu tahu besok ada kegiatan gitu ya. Jadi pertama-tama ada ini caranya, yaitu adalah konsisten tidur dan bangun pada jam yang sama di setiap harinya, termasuk di hari libur. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang misalkan di hari libur dipakai buat ngebo, mungkin bisa perlahan-lahan dikurangi intensitasnya dengan cara tadi mencoba untuk membangun konsistensi jam tidur dan jam bangun yang sama di setiap harinya tuh teman Pro 2. Tapi masih ada beberapa tips lainnya, tapi mungkin kita dengerin dulu lagu yang satu ini kali.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

tips alias cara berikutnya teman Pro 2 buat mengurangi revenge bedtime procrastination, alias yang lebih memilih buat scrolling atau nonton film daripada tidur nih ya, yaitu adalah menghentikan penggunaan ponsel atau gadget setidaknya 30 menit atau 1 jam sebelum tidur tuh. Kadang aku juga biasanya suka pakai yang kayak blue light kayak gitu loh teman Pro 2, kalau misalkan di beberapa HP tertentu alias yang si buah apel kegigit itu tuh ada settingannya kayak semacam true tone gitu deh namanya. Nah itu biasanya suka aku nyalakan, dan nanti kalau misalkan true tone-nya dinyalakan, entar layar kamu bakal mungkin kayak ada ses apa ya, macam vibe-vibe vintage-nya gitu, alias dia jadi warnanya kayak ke oranye-oranyean gitulah teman Pro 2. Terus juga lanjut nih tips berikutnya adalah melakukan relaksasi dengan membaca buku misalkan, terus meditasi atau mungkin stretching sebelum tidur biar badannya lebih lemas dan lebih enak juga. Terus juga ini yang enggak kalah penting teman Pro 2, yaitu adalah hindari konsumsi makanan atau minuman berkafein di sore hari. Jadi minuman kafein itu sebenarnya enggak cuma kopi doang, tapi kayak misalkan matcha teman Pro 2, itu juga perlu banget buat kamu minimalisir, apalagi kalau misalkan diminumnya di sore hari. Bukannya enggak boleh sih, tapi ya kita harus kayak ngelihat-lihat lagi, apalagi kalau misalkan nih tubuh kamu kayaknya sensitif banget sama si kafein. Jadi memang perlu hati-hati lagi tuh teman Pro 2. Dan itu dia tadi ya beberapa cerita dan pengalaman dan juga informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama di sore ceria kali ini.

0: mitos atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
6: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ini Indonesia.
1: Keris bukan sekedar senjata, tetapi simbol budaya yang menyimpan makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keris adalah senjata tradisional Indonesia yang terkenal dengan bilahnya yang khas, sering bergelombang, namun ada pula yang lurus. Lebih dari sekedar senjata, keris dipercaya memiliki kekuatan simbolis, bahkan spiritual. Pada tahun 2005, UNESCO menetapkan keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Hal ini menegaskan bahwa keris bukan hanya benda pusaka, tapi juga warisan budaya dunia yang lahir dari Nusantara. Tahukah kamu, bilah keris dibuat dengan teknik tempa lipat yang sangat rumit, bahkan bisa mencapai ratusan lipatan besi dan baja. Hasilnya, menciptakan motif unik pada bilah yang disebut pamor. Setiap pamor dipercaya membawa makna, ada yang melambangkan rezeki, keberanian, hingga penolak bala. Lebih unik lagi, keris tidak hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Di Jawa, Bali, hingga Madura, keris menjadi bagian dari identitas, bahkan diwariskan turun-temurun sebagai simbol kehormatan keluarga. Keris adalah wujud seni, sejarah, dan filosofi yang menyatu dalam sebilah pusaka. Ia mengajarkan tentang keberanian, kebijaksanaan, dan jati diri bangsa. Menjaga keris berarti menjaga warisan budaya agar selalu hidup dalam setiap generasi Indonesia.
0: Ini Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam nih teman Pro2. Iya, gimana kabarnya di malam hari ini? Apakah masih semangat atau mungkin besok Senin min, jadi masuk, atau mungkin ada yang masih libur kali teman Pro2? Ya, apapun kegiatannya semoga diberi kelancaran dan masih barengan sama Cindy di malam kali ini teman Pro2. Tonight Corner edisi 31 Mei 2026 aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin sama salah satu film yang ini lagi rame banget ternyata, dan sempat mendapat 3 juta penonton malahan. Ya, walaupun sebenarnya bukan dari Indonesia sih ya. Ini dari Korea teman Pro2, dengan genrenya itu zombie. Di perfilman Korea selalu berhasil mencuri perhatian dunia dengan kesuksesannya tuh setelah tadi film Train to Busan dan Kingdom. Sekarang giliran ada nama filmnya itu adalah Colony yang siap mengguncang layar lebar teman Pro2. Film ini bakal ditayangkan pada Mei 2026 dan menghadirkan beberapa deretan bintang papan atas. Salah satunya itu yang tadi aku sempat lirik sedikit teman Pro2, ada Jun Ji Hyun, dan film ini disutradarai oleh Yoon Sang Ho. Terus Colony ini menawarkan kisah baru tentang dunia yang hancur akibat mutasi virus misterius tuh teman Pro2. Ceritanya gak cuma sekedar soal bertahan hidup doang alias survival, tapi juga tentang konflik manusia, terus juga ada moralitas dan harapan di tengah kehancuran. Dan selama 1 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut soal si film Colony, mulai dari ceritanya ini kayak gimana dan gimana nanti sinopsisnya, kurang lebih begitulah ya teman Pro2. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Let Me Love You dari Sabrina Carpenter, teman Pro 2, lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng tadi. Dan kali ini lanjut lagi ngomongin soal si film Koloni ini. Jadi yang bikin lebih menarik lagi, film ini tuh mempertemukan dua aktor besar dari Korea, teman Pro 2, yaitu ada dari Jun Ji Hyun dan juga Ji Chang Wook dalam satu layar untuk pertama kalinya. Jadi kombinasi acting mereka ya di bawah arahan Yoon Sang Ho menjanjikan atmosfer tegang dan emosional yang sulit banget buat dilupakan. Jadi sedikit sinopsis cerita teman Pro 2 alias ya jalan cerita dari film Koloni ini menceritakan kisah Sejong, seorang profesor bioteknologi yang menghadiri konferensi ilmiah. Tapi acara yang awalnya sebenarnya penuh inovasi ini berubah jadi kekacauan besar karena virus hasil eksperimennya itu bocor dan bermutasi dengan cepat. Dalam hitungan jam, teman Pro 2, virusnya ini mengubah manusia jadi makhluk agresif, mirip banget sama yang namanya si zombie ini. Pemerintah langsung ya menutup seluruh fasilitas dan memutus komunikasi dunia luar, di mana Sejong juga bersama beberapa penyintas harus mencari cara untuk bertahan hidup alias survival, sekaligus mencari tahu sebenarnya siapa sih dalang di balik penyebaran virus mematikan itu. Terus juga teman Pro 2, ketegangan meningkat waktu perbedaan kepentingan di antara para penyintas memicu konflik internal juga. Terus di tengah kekacauannya, mereka ini harus memutuskan apakah mereka bakal bekerja sama atau mungkin saling mengorbankan gitu demi bertahan hidup. Anyways, teman Pro 2, sebelum lanjut, aku juga mau ngabarin kalau nanti tepat di jam 19:29 kita bakal mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

Anyways, teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Mari kita lanjut ngomongin soal salah satu film yang lagi booming juga teman Pro 2, yaitu adalah film Koloni yang berlatar soal zombie-zombie gitu ya, setelah Train to Busan sama Peninsula teman Pro 2. Jadi film Koloni ini produksinya dimulai di pertengahan tahun 2025 dengan lokasi syutingnya tuh berada di Seoul dan Incheon, menghadirkan atmosfer kota yang hancur akibat wabah tuh teman Pro 2. Terus anggaran produksinya disebut mencapai sekitar $20 juta dan menjadikan salah satu film Korea bergenre thriller dengan skala produksi terbesar pada 2026. Efek visualnya tuh teman Pro 2 gak main-main ya, dengan praktikal digabungkan untuk menciptakan tampilan yang realistis dari virus mutasi dan serangan para zombie ini tuh. Studio yang juga menyiapkan tim efek khusus yang sebelumnya bekerja sama dalam film The Witch Part 2 dan Hellbound untuk menampilkan adegan pertarungan serta kehancuran fasilitas bioteknologi secara otentik juga keren banget sih teman Pro 2. Jadi film tersebut alias si Koloni ini disebut sebagai film yang menonjolkan ketegangan, terus juga sense dan moralitas manusia di ambang kehancuran teman Pro 2. Jadi siapa nih yang kayaknya tertarik buat nonton film satu ini? Tadi aku sempat kayak ngecek sedikit gitu ya di salah satu aplikasi buat pesan tiket bioskop teman Pro 2. Itu kayak masih pre-sale gitu di Indonesia. Jadi buat kamu kayaknya bisa nih siap-siap buat nonton, apalagi ini film yang genre horor, walau thriller teman Pro 2, tapi juga kayak ada horor-horornya gitu deh.

Hai, pernah nggak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Tapi sebelum kamu pengen nonton nih teman Pro 2, ada baiknya aku kasih tahu dulu nih untuk film Koloni ini genrenya tadi kan udah aku kasih tahu, tapi untuk rating usianya nih yang bisa nonton, karena memang film ini ya bergenre thriller dan juga horor. Jadi film Koloni termasuk dalam genre action thriller dengan unsur ada horor ilmiah teman Pro 2 ya, khas dari film yang bertema wabah. Ceritanya itu nggak cuma menampilkan serangan makhluk berinfeksi doang, tapi juga permainan psikologis antar penyintas di ruang tertutup. Film ini memang ditargetkan untuk penonton usia 17 tahun ke atas dengan ratingnya itu 17 plus teman Pro 2, karena mengandung adegan kekerasan, terus juga darah dan tema moral yang kompleks gitu. Ya walaupun teman Pro 2 filmnya berrating 17 plus, film ini tetap fokus pada pesan emosional dan perjuangan kemanusiaan yang menjadi ciri khas dari karya Yoon Sang-ho teman Pro 2. Untuk jadwal tayangnya sendiri, ini di Korea Selatan bakal ditayangkan di bulan ini alias di bulan Mei 2026 dengan rencana distribusi internasional di pertengahan tahun alias Juni nanti lewat jaringan bioskop dan platform streaming global. Terus juga teman Pro 2, kalau kamu ada berencana nih pengen nonton si film tersebut, pastinya siapkan mental dan juga popcorn yang banyak ya, karena memang dari gaya Yoon Sang-ho si sutradara film tersebut dijamin bakal bikin jantung kamu dar-der-dor alias berdebar dari awal sampai akhir. Setiap adegannya tuh padat, tegang, dan pastinya bikin kamu susah bernafas dengan tenang. Ya jadi segitu teman Pro 2 beberapa informasi sekitar film Koloni yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang. Dan udah gak kerasa banget kita bakal merapat ke jam 8, yang artinya Cindy mau pamit undur diri dari ruang siar kamu. Dan jangan khawatir, karena setelah ini juga tetap ditemani sama suara siar lainnya sampai kita merapat di jam 12 malam nanti. Jadi Cindy pamit undur diri, have a good day teman Pro 2, selamat berlibur buat kamu yang lagi liburan sampai besok. Dan ya udah segitu aja deh, bye bye.
1: Udah minum kopi tapi kok masih ngantuk ya?

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Oh my god, galau aja gak direstuin.
1: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, grup K-pop aespa merilis album terbaru bertajuk Lemonade yang berisi 11 lagu dan menampilkan sejumlah kolaborasi dengan musisi global. Di mana album tersebut menghadirkan kolaborasi aespa bersama G-Dragon, T-Dolla Sign, dan Becky G. Dan lagu Lemonade serta single pralilis WDA alias Whole Different Animal menjadi bagian dari rilisan terbaru grup tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Naroka pada babak perempat final di Singapore Indoor Stadium. Alwi meraih kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-17, di mana hasil tersebut memperpanjang tren positifnya di turnamen setelah sebelumnya menyingkirkan unggulan pertama asal Cina, Shi Yuki, pada babak sebelumnya. Informasi terakhir, teman Pro 2, otoritas di Italia melarang konser Kanye West dan Travis Scott yang dijadwalkan berlangsung pada Juli di Reggio Emilia, Italia Utara. Larangan diberlakukan karena pertimbangan keamanan dan ketertiban umum, termasuk tingginya jumlah penonton yang diperkirakan hadir dalam rentang waktu berdekatan pada 2 konser tersebut. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salman Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
0: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
0: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
0: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
0: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
3: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Dari kawasan Siar Jalan MIMI nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good evening. Gimana kabar kamu malam ini di hari Minggu yang ternyata besok Seninnya juga libur? Semoga kamu jadi makin happy dan pastinya istirahat kamu juga dicukupin ya. Anyways, biasanya kalau udah libur gini teman Pro 2, aku itu ngusahain banget supaya aku bisa bed rotting. Iya, jadi kayak ya udah sih seharian aku mah di kasur aja, chill, terus juga sambil makan, udah gitu-gitu doang. Tapi ternyata teman Pro 2, aku tuh capeknya justru gak kerasa sama sekali. Dan ujung-ujungnya pas malam jadi malah mempertanyakan hal-hal yang menurut aku harusnya gak aku pikirin gitu loh. Misalnya nih, hari ini aku ada ngechat teman aku, terus ternyata pas malam aku tuh baru ngeh kalau kayaknya aku tuh terlalu ofensif dah ngomongnya. Atau mungkin waktu aku lagi keluar gitu kan teman Pro 2 nyapa teman aku, terus dianya gak nyapa balik, aku jadinya bertanya-tanya di malam itu juga, baru nanyanya kayak, kenapa ya? Aku ada ngelakuin hal yang salah atau gimana? Tapi ternyata emang setiap orang itu teman Pro 2 kalau lagi kepikiran sesuatu, terutama pas malam, selalu yang dipikirin itu hal paling buruknya ya. Padahal itu tuh gak boleh dilakuin. Ujung-ujungnya nanti kita gak bisa tidur, terus bawaannya ya udah gelisah, sensitif nyampe pagi. Buat kamu yang malam ini mungkin hobi ngerasain itu teman Pro 2, atau mungkin sekarang pun lagi kepikiran terus pengen cari teman curhat, ya udah deh sini cerita barengan sama aku ya di Pro 2 Dijaga Malam. Kamu bisa gabungin lewat WhatsApp kita di 0812 5848 7885 atau di Instagram @rriPro2Samarinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

Tapi emang aku tuh pernah dengar dari teman aku, teman Pro2, kalau udah malam katanya sih itu waktu Indonesia overthinking, waktu-waktunya kamu emang ya udahlah sembarang aja dunia mau gimana, tapi boleh nggak kita stop dulu gitu. Dan masalah utamanya itu biasanya teman Pro2 ada banyak hal-hal kecil yang mungkin belum sempat diselesain, ya udah tiba-tiba kepikiran aja gitu. Ini sebenarnya satu hal yang juga bikin aku sampai hari ini kalau misalnya ada yang ngeganjel gitu di hati, ya udah aku tuh bakal langsung sampein ke orangnya kalau emang masalahnya sama orang lain ya. Atau mungkin aku lagi ngerasa, ih tadi aku kayaknya gesturnya ada yang kurang oke deh, atau ada yang bikin si A, si B, si C kelihatannya gak nyaman deh, ya udah aku langsung ya udah urusan gengsi, urusan harga diri di skip aja dulu, daripada malamnya kita gak bisa tidur, ya udah yang mending disampein aja. Dan gak sekali dua kali juga sih aku tuh dapat jawaban kayak gini, enggak kok aku gak mikir kayak gitu, enggak kok kamunya aja yang keberlebihan ngira aku begitu dan begini. Jadi ada kadang kalanya tuh bikin aku ogah gitu kan, buat make sure dan mastiin kalau emang aku salah atau enggak. Tapi kalau enggak dipastiin gitu bawaannya, ya Allah ini hati kayak enggak tahu ya, kayak ada hutang 1 triliun, terus juga numpuk lagi 1 triliun 1 triliun. Jadi siapa yang kalau enggak dikasih kayak gitu teman Prado bawaannya langsung fine-fine aja.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantes.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

Kamu sadar gak sih teman pro 2, kadang satu hal baik tuh bisa lewat gitu aja, tapi satu hal yang bikin gak enak malah kepikiran lama banget. Padahal hari ini mungkin banyak banget ya hal-hal yang berjalan lancar di keseharian kamu teman pro 2, tapi kepala kamu tuh justru malah fokus ke satu hal yang belum pasti. Dan ini sebenarnya wajar-wajar aja sih, karena otak kita tuh emang lebih cepat nangkap hal yang kita anggap ancaman atau bikin gak nyaman. Ibaratnya otak tuh pengen kita tuh bisa siap duluan teman pro 2, makanya kadang pikiran tuh langsung lari ke kemungkinan paling buruk. Bukan karena kita itu orangnya negatif atau lemah ya, tapi ini tuh emang gara-gara kepala lagi berusaha supaya kita itu bisa terjaga dengan caranya sendiri. Cuma ya gitu deh teman pro 2, gak semua yang mungkin terasa mengkhawatirkan itu benar-benar bakal terjadi. Jadi gimana malam ini kepala kamu sibuk mikirin apa?

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Masih di 88,5 FM ya teman Pro 2 barengan sama Lun malam ini. Dan gak kerasa sekarang udah jam 10 aja. Semoga kamu malam ini pun teman Pro 2 bisa jadi lebih tenang, karena tahu kalau yang namanya kepikiran sesuatu atau mungkin mikirin hal terburuk dulu itu sebenarnya bukan hal yang salah gitu loh. Walaupun emang dipikirinnya pas jam-jam rawan kayak gini sih, karena emang kadang kita mikirnya yang namanya mikir panjang itu teman Pro 2, itu tuh bisa bikin kita lebih siap untuk ngadepin sesuatu. Kalau udah kebayang kemungkinan terburuknya, rasanya jadi ya lebih nyaman aja gitu, lebih aman aja gitu. Kayak hati tuh udah ancang-ancang buat siap duluan. Dan kalau ternyata kejadian, ya udah kita ngerasa gak terlalu kaget aja. Tapi honestly, ini tuh sebenarnya bikin kamu bisa lebih capek-capek lagi. Karena hal yang bahkan belum tentu terjadi itu teman Pro 2 rasanya udah keburu dijalanin duluan gitu di kepala kita. Energi udah habis duluan, mood ikut-ikutan turun. Padahal ternyata belum tentu tuh kayak yang kita bayangin sesuai banget, mirip banget, belum tentu. Karena kalau udah kayak gini teman Pro 2, kita tuh bisa bikin hati malah ujung-ujungnya gak tenang melulu. Atau mungkin dampak lebih buruknya adalah kita jadi kepikiran satu hal dan juga satu hal lainnya, terus satu hal lainnya lagi, satu hal lainnya lagi. Iya, maksud aku satu hal itu bisa beruntun jadinya bikin semua hal jadi kayak ada masalah aja di situ. Ini harus kamu kurangin teman Pro 2, karena ibaratnya kalau bukan kita yang peduli sama diri kita sendiri, ya siapa lagi?

0: cantik berharga.
1: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
5: Sudah lu aplikasinya, Bu?
4: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
5: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
6: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
7: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
4: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Sebenarnya ya teman Pro2, yang kadang bikin kita capek itu bukan masalahnya, tapi ya itu tadi, isi kepala kita sendiri. Karena satu pikiran yang datang terus disambung pikiran lain, terus makin lama ya udah makin rame aja tuh isi kepala kamu. Dan di momen kayak gini kadang yang kita butuhin itu bukan langsung nyari jawabannya, tapi menurut aku kita tuh bakal nyobain untuk ngobrol sama diri sendiri bentar aja. Tanyain pelan-pelan ke diri kamu teman Pro2, kenapa ya aku pikiran ini melulu, atau aku tuh lagi takut soal apa sih sebenarnya? Karena kadang setelah dipikirin baik-baik, ternyata yang bikin berat tuh bukan kejadiannya tahu, tapi rasa takut yang ikut muncul di balik itu teman Pro2. Dan saat kita tuh udah bisa ngerti apa yang sebenarnya kita rasain, biasanya kepala baru tuh mulai lebih tenang. Makanya orang tuh selalu bilang ya, kalau misalnya kamu lagi ngadepin sesuatu teman Pro2, dikasih tahu jangan panik gitu kan, satu-satu aja dikerjain ya. Karena ini tadi, kalau semuanya kamu tumpuk ke teman Pro2, ya udah, itu mah sama aja kayak ngisi tong sampah sama hal-hal yang baru aja harusnya dikerjain, malah kamu bingung untuk milah ini yang benar kira-kira ditaruh di mana. Karena kalau udah kayak gini efeknya jadinya malah ya nambah masalah lagi sih.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Teman Pro 2, kadang emang malam itu tuh bikin kita pengen nyari jawaban ya buat semuanya aja gitu. Tentang hal yang belum jelas, tentang perasaan kamu yang mungkin masih campur aduk, atau ada banyak hal yang rasanya tuh pengen diberesin sekarang tapi kayak ya gak bisa gitu loh. Ibaratnya satu hari aja mungkin 24 jam itu belum cukup buat kita teman Pro 2, apalagi malam yang cuma separohnya doang. Karena emang gak semua hal itu tuh harus bisa langsung kamu pahamin sekarang. Ada yang emang perlu waktu, ada juga yang baru kerasa kayak, oh gak apa-apa kok setelah akhirnya kamu bisa tidur. Jadi kalau malam ini kalau kepala kamu rasanya masih rame banget, ya udah gak apa-apa. Karena emang gak bisa tuh kita maksa diri kita tuh buat bisa cepet-cepet tenang atau cepet-cepet ketemu jawabannya. Ya udah kasih space dulu buat diri kamu sendiri teman Pro 2, karena mungkin besok kamu justru bisa beresin masalahnya. Karena ini kepala kamu udah lebih chill, terus juga kamu punya banyak waktu untuk mikir. Jadi semuanya ya udah kelihatan lebih jelas aja gitu. Jadi buat kamu yang mungkin malam ini teman Pro 2 masih ngerasa kalau aduh dunia ini rasanya mau aku hambur aja lun gitu ya, gak apa-apa, habis itu kamu tenangin diri dulu, minum, udah tinggal tidur aja. Karena emang yang namanya dunia teman Pro 2 masih ada hari besok, jadi kamu gak perlu khawatir kalau ternyata nunda beberapa jam itu bisa bikin kamu terlambat buat sesuatu. Dan sekarang udah mulai merapat di jam 11 nih teman Pro 2, yang artinya lun udah beres buat nemenin kamu di jaga malam. So pastiin hari ini kamu istirahatnya cukup, istirahatnya banyak, dan bisa nyambut bulan Juni pastinya dengan perasaan yang lebih happy dan juga situasi yang lebih tenang pastinya. Kalau gitu teman Pro 2, abis ini aku bakal lanjut buat nemenin kamu di Pro 2 Jazz Music. Jadi tenang aja ya, aku masih ada nih buat di sisa-sisa malamnya kamu. Tapi aku mesti pamit undur diri dulu nih buat jaga malam sekarang. Dan aku doain semoga malam ini istirahatnya kamu baik-baik aja ya. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
4: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952 dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini, kita akan menjelajahi inti pesan dan konsep-konsep utama yang terkandung di dalam buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan Berpikir Positif. Adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam genre pengembangan diri yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Buku ini mempromosikan gagasan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Peale menyatakan bahwa dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat mengubah realitas kita. Dia percaya bahwa pikiran positif dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, mengatasi hambatan, dan mengatasi tantangan. Beberapa pesan dari buku ini, diantaranya adalah penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Peale dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan. Penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Dari RRI untuk Indonesia.

0: penting berharga.
1: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama

0: Heh, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang bales chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Atau mungkin aku gak sadar ya. Tapi perasaan aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin, padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah, bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru. Tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin, ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh, temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh, cukup tahu kabarnya dari Instastory, cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.

Teman-teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Minggu 31 Mei 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Senin 1 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara di hari ini Senin 1 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Pro 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan pastinya obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Pro 2, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyawati yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata A atau kata-kata kasar yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan A.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin mengetahui bagaimana seorang hamba Allah itu dikatakan sebagai hamba yang baik, hamba yang taat, maka bisa kita lihat bagaimana kemudian dari dirinya itu sendiri. Salah satu hal yang bisa mencirikan orang itu adalah orang yang baik adalah ia senantiasa menjaga kebersihan dan juga keindahan daripada dirinya. Sejatinya, kebersihan di dalam Islam merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadis At-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian atau setengah daripada keimanan seorang muslim. Apabila kita sering menemukan orang-orang yang dia tidak menjaga kebersihan dirinya, maka dia pun juga pastinya tidak menjaga kebersihan hatinya. Sebab salah satu ciri seorang muslim itu menjaga kebersihannya, kebersihan hatinya, adalah dia senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Dia senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Kalau dia adalah hamba yang beriman, maka ketika dia melihat ada satu sampah atau ada hal-hal yang ketika dipandang itu tidaklah baik, maka dia pasti akan menyingkirkannya. Bahkan salah satu bentuk keimanan dari seorang muslim itu adalah menyingkirkan halangan atau menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Maka ketika ada seorang muslim yang ia biasa melihat hal-hal yang kurang bersih dan dia terbiasa dengannya, maka bisa dipastikan keimanannya belumlah tentu baik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang dia menyukai keindahan, dan Allah adalah maha indah. Bahkan ketika kita hendak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, kita diminta untuk menjaga kebersihan diri kita, baik kebersihan secara fisik kita maupun juga secara ruhaniah kita. Dan lalu kita juga diminta untuk menggunakan pakaian-pakaian terindah kita, pakaian-pakaian terbaik kita. Maka apabila di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga kebersihan, kita senantiasa menjaga keindahan kita, maka ini merupakan ciri daripada keimanan seorang muslim. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membangun Islam di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Good FM.
1: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Teman Pradok, yang kamu untuk mendengarkan Pradok Update di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pradok, perusahaan teknologi Meta dikabarkan tengah mengembangkan Leontin berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang akan mulai diuji tahun depan. Di mana menurut siaran TechCrunch pada hari Sabtu kemarin teman Pradok, Leontin ini kemungkinan akan dibangun berdasarkan karya Limitless, perusahaan kerintisan perangkat AI yang diakuisisi oleh Meta pada akhir 2025. Dan Meta hingga kini juga belum menyampaikan keterangan resmi mengenai rencana pengembangan Leontin berbasis AI tersebut. Beralih ke informasi lainnya teman Pradok, atlet panjat tebing Indonesia Antasya Firobi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 di Alcobendas, Spanyol, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Cina, Xu Hongxu, yang mencatat 4,75 detik. Robi juga memulai putaran final dengan mencatatkan waktu 4,91 detik untuk mengalahkan

0: Wakil Cina teman perdua di babak 16 besar. Sementara di perempat final, Robby juga mencetak waktu 5,27 detik lebih cepat dari kompetitornya asal Amerika Serikat, Michael Ham yang mencatat 6,60 detik. Informasi terakhir teman perdua, Singapura meluncurkan gerakan nasional untuk membantu keluarga-keluarga menumbuhkan kebiasaan digital yang sehat pada anak-anak dengan mengurangi waktu penggunaan layar mereka. Di mana Perdana Menteri Lawrence Wong teman perdua juga meluncurkan kampanye Screen Smart from the Start yang bertujuan untuk membantu orang tua mencari panduan tentang cara mengelola aktivitas digital anak-anak mereka. Dan Wong mengatakan pemerintah Singapura akan menyediakan sumber daya untuk membantu orang tua menumbuhkan kebiasaan digital yang sehat pada anak-anak mereka sejak usia dini. Teman perdua demikian perdua update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin.

Hai, selamat pagi teman program Rapat 88.5 FM barengan sama Sulis sampai di jam 10 nanti. Sebelum kita dengerin lagunya Mark dengan 200 teman berdua, yuk sini aku kasih quick update dulu kali ya, biar kamu tahu nih kita nanti bakalan diupdatein barengan sama informasi apa aja gitu. Tapi btw jujur ya, kayak udah lama banget gak ketemu sama teman berdua. Terakhir kayaknya bulan lalu, enggak dong, minggu lalu gak sih teman berdua, hari Kamis, sumpah deh. Jadi kayak aku berasa 3 hari kemarin, aduh kan yang kurang ya duniaku. Oh ternyata aku kurangnya apa teman berdua. Ya. Selamat pagi BTW, gimana? Hari ini alhamdulillah Senin yang dirindukan sama semua orang, Senin yang ditunggu-tunggu, Senin yang kayak didamba-dambain gak sih? Akhirnya hari Mingse itu terwujud teman berdua. Jadi kayak Sabtu, Minggu, Mingse, Senin akhirnya teman berdua. Ih lumayan ya. Anyways, untuk kamu yang hari ini kerja juga gak apa-apa. Kan ada aku juga kerja teman berdua. Intinya sampai nanti para di jam 10 kita bakal seru-seruan. Dan abis ini aku updatein kamu barengan sama informasi yang seru banget. Salah satunya kita buka dulu. Ini barengan sama yang lagi viral di media sosial. Jadi ada salah satu guru dari Bali teman berdua yang viral gara-gara ngoreksi lembar jawaban siswanya tuh pakai doodle gitu loh. Dan terus emang jadi gurunya ini namanya Putu Putri Adelia Safitri dan ngajar bahasa Bali teman berdua. Ada juga lucu banget tau gak sih, jadi ada yang nilainya itu 40 atau berapa puluh gitu, pokoknya kecil banget sumpah deh, ada yang 20 juga. Terus habis itu kayak dibilang gini, ini nilai apa ini nilai atau apa sih kemarin, oh iya ini nilai atau nomor absen katanya teman berdua. Terus habis, tapi lucu banget ada gambar itu doodle-doodle gitu loh teman berdua. Dan menurut aku ini kayaknya sih bakalan jadi apa ya, orang tuh bakalan tahu kalau ternyata guru-guru tuh juga ngelakuin hal itu gitu. Dan sebenarnya semua guru-guru kita mostly ya teman berdua ngasih apresiasi yang kayak good job, okay, kayak gitu-gitu. Tapi kalau doodle sumpah sih, bayangin kalau misalkan muridnya satu kelas 40. Capek aja gambar tuh teman berdua.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Fun Berdua merapat di 88.5 FM. Ya biasa SMR sedikit lah ya teman berdua. Ya namanya juga. Boleh gak? Anyways teman berdua, yuk lanjut lagi. Kalau tadi ada guru di Bali yang juga sempat viral ya, gara-gara ngasih nilai murid-muridnya dikasih tambahan doodle gitu lah ya. Nah ini ada informasi baru yang juga bikin kamu yang kayaknya mau ganti SIM card harus mikir dua kali sih. Karena mulai 1 Juli 2026 registrasi kartu SIM baru di Indonesia ini bakalan wajib pakai verifikasi biometrik wajah. Dan kebijakan ini tuh diumumkan barengan sama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi teman berdua, setelah masa uji coba selama hampir 5 bulan yang dinilai ini juga lancar aja gitu loh. Dan emang kedepannya registrasi kartu SIM baru bakal pakai teknologi pengenal wajah atau face recognition teman berdua, yang datanya bakal dicocokin barengan sama basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Dimana teman berdua, ini juga operator seluler katanya tuh kok nggak nyimpan data wajah kita ya, karena emang data biometrik ini cuma dipakai untuk proses validasi identitas doang gitu. Karena katanya selain nilai lebih cepat ya, sistem ini tuh juga diharapkan bisa ngurangin resiko penipuan, phishing, sampai pencurian identitas. Aku sih berharap mudah-mudahan bisa emang beneran dipakai untuk mengurangi phishing ya teman berdua.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperkaya

Capek banget gak sih teman berdua? Ini sumpah ya, kayak akhir-akhir ini informasi-informasi di media sosial tuh kadang kayak bikin kita ikutan kepikiran gitu. Salah satunya adalah ini datang dari 8 siswa yang dilaporin berhasil dievakuasi barengan sama tim evakuasi dengan selamat setelah terjebak selama hampir 4 jam. Jadi mereka ini kejebak hampir 4 jam di atas wahana roller coaster Iron Shark di Pleasure Pixar, Texas, Amerika Serikat hari Kamis kemarin ya. Dan kabar ini tuh dilaporin langsung bareng sama media lokal di sana. Sambil, ih sumpah kejebaknya tuh bukan di posisi yang kayak, iya kalau misalkan kamu kejebak di posisi yang lurus aja atau kayak turun masih mending lah menurut aku yang posisi turun tapi gak terlalu curam gitu teman-teman. Ini jadi mereka terjebaknya itu di posisi yang udah mau mendekati puncak naik. Jadi dalam posisi naik, which is kepala mereka tuh kayak agak dongak gitu lah, kayak posisi rebahan gitu teman-teman. Dan katanya roller coasternya ini berhenti di puncak lintasan sebelum turunan curam yang hampir vertikal, yang akhirnya ngebikin siswa ini semuanya ngegantung di ketinggian dengan kaki yang ngejuntai di udara teman-teman. Kalau dari laporan yang sama ya, 8 siswa yang asalnya dari 2 sekolah di Houston ini juga harus nunggu berjam-jam sampai proses penyelamatan ini juga berlangsung. Dan lebih kasihannya lagi, mereka ini dievakuasi pas lagi cuacanya terik-teriknya gitu loh, kasihan jadinya. Dan proses penyelamatan ini akhirnya dilakuin pakai tangga darurat yang ukurannya juga super gede ya teman-teman. Dijulurkan sampai mencapai kereta roller coaster. Jujur, ini mah jujur banget ya, aku kayak masih enggak memasukkan roller coaster itu ke dalam hiburan sih. Karena aku parno sendiri teman-teman, jujur.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk.

Berapa di 88,5 FM teman berdua. Ini ada satu tren lagi yang juga lagi rame dilakuin barengan sama mereka-mereka atau teman-teman kita yang lagi ada di Brazil teman berdua. Jadi ada namanya running raves, di mana itu tuh jadi salah satu habit baru dalam dunia olahraga, di mana mereka tuh lari tapi sambil dengerin musik gitu loh. Dan emang benar-benar jadi mereka tuh lari sambil ngikutin mobil yang di depannya tuh ada kayak ada DJ gitulah teman berdua. Bayangin makin semangat apa gitu loh. Karena biasanya kan kalau misalkan kita lari ya udah yang bisa dengerin preferensi lagu kita ya kita sendiri, gara-gara kita pakai TWS gitu ya. Tapi ini rame banget tahu, di mana juga sering ini yang pertama kali ngelakuin ya teman berdua dan sampai sekarang masih sering dilakuin, itu adalah mereka-mereka pelari culture yang lagi di Sao Paulo gitu loh, di mana udah jadi bagian dari tren gaya hidup baru yang ngegabungin olahraga, hiburan dan juga interaksi sosial dalam satu aktivitas. Karena emang buat banyak orang ya teman berdua, ini bahkan udah menganggap running rave itu bukan, sorry, udah mulai jadi alternatif yang lebih sehat gitu loh, tanpa kehilangan keseruan dan juga rasa kebersamaan gitu. Bahkan bisa kenal sama orang-orang baru gitu lah. Masih ada satu informasi terakhir nanti teman berdua Sulis bagiin spesial buat kamu sebelum kita lanjut lagi di sepeda. Selamat pagi teman berdua. So kita ketemu dulu bareng sama Nick Jonas featuring Tough Flow dengan singlenya Close.

password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
5: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Where is the love dari Hanindia featuring Naif, teman project berdua, teman baru aja temenin kamu. Apa sih belibet amat? Informasi terakhir deh teman berdua nih, kalau misalkan kamu anak-anak angkatan 98-an kayaknya enggak bakalan asing sama yang namanya Ninja Warrior yang dulu sering tayang di TV. Nah, ini tuh kayak dulunya kan dikenal sebagai acara TV doang gitu kan ya, tapi akhirnya Ninja Warrior ini bakalan dijadiin sebagai salah satu cabang olahraga Olimpiade 2008 di LA gitu loh. Dan ini tuh sebagai wujud kerjasama antara Tokyo Broadcasting System Television dan juga Union Internationale de Pentathlon Modern, teman berdua. Ini nandain perubahan besar dalam dunia olahraga modern yang artinya aksi manjat, gelantungan, sampai naklukin berbagai rintangan ala Ninja Warrior ini tuh sekarang jadi jalan menuju medali Olimpiade. Coba deh kalau misalkan keponakan kamu atau mungkin kamu yang lagi hobi gelantungan gitu, coba disalurkan aja teman berdua, siapa tahu nanti tembus ke Olimpiade LA gitu.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: 98,5 FM barengan sama Sulis
1: dan juga Sita.
0: Kok agak aneh ya suaraku? Suaraku aneh
1: enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Ya udah deh, trips.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Eh, sumpah ya hari ini benar-benar yang menurut aku sih ini Senin idaman semua orang.
1: Iya.
0: Karena
1: setuju.
0: Karena
1: enggak sih, Kak. Enggak jadi setuju.
0: Kenapa? Kita turun.
1: Iya. Soalnya kan tadi Kak Sulis pasti mau bilang kan tanggal merah hari
0: ini
1: Senin.
0: Ini harinya mingse-nya kemarin berasa. Jadi Sabtu, Minggu, mingse.
1: Mingse apaan?
0: Ih, enggak scroll TikTok. Ih, malu.
1: Mingse apaan?
0: Udahlah teman Prodo nanti aja kita jelasin di OP. Dia mah kayaknya kayak enggak scroll TikTok gitu. Males deh. Ya.
1: Maaf. Tapi saya beneran deh. Ini beneran mau dikasih tahu offline aja nih.
0: Biarkan nanti itu yang kasih tahu.
1: Oke. Ya, oke deh kita bakal bahas sesuatu yang berurusan dengan kayak gitu, Kak.
0: Benar. Kita bakal ngomongin soal tahu enggak sih dulu kan kalau Indonesian Core itu tuh biasanya ada yang kayak aduh, ada lagunya tahu.
1: Lagu apa?
0: Ih, nanti kita cari dulu deh teman Prodo.
1: Semuanya nanti dulu.
0: Pokoknya lagunya kalau enggak Wonderful Indonesia atau apa sih?
1: Anu, beragam budaya.
0: Iya,
1: ya kan? Beragam budaya. Baru komplikasi dari video-video.
0: Kompilasi.
1: Komplikasi.
0: Komplikasi sakit kocak. Aduh. BTW buat kamu yang lewat Miamin teman Prado di jam segini sih masih sepi banget ya. Jadi kayaknya sih enggak perlu buru-buru. Angkot juga masih ada yang kosong nih teman Prado. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu aduh mager order ojol deh, udahlah aku keluar gang aja naik angkot. Oh, enggak apa-apa banget.
1: Enggak apa-apa banget.
0: Tapi tujuannya jelas. Ntar kamu mau ke Tasikmalaya naik angkot sama Rina enggak nyambung.
1: Enggak mungkin dong. Enggak kan teman Prado pada pinter-pinter ya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kan pendengarnya Prado tuh alias teman Prado tuh smart people.
1: Betul. Gila. Kayak jangan di underestimate gitu.
0: Iya, jangan terlalu di ini kan lah.
1: Iya.
0: Ya. Teman berdua pokoknya sampai 1 jam, bukan, sampai nanti merapat di jam 10, kita bakal seru-seruan ngomongin soal kerendeman orang Indonesia lewat Indonesian Core.
1: Kita bakal bahas macam-macam ya, Kak, pokoknya.
0: Bener. Jadi kalau misalkan kamu kepo kayak apa aja dan gimana aja, siapa aja yang bakal kita bahas, pokoknya keep stay tune dan jangan lupa gabungan merapat di WhatsApp-nya Prodo RRI Samarinda di mana?
1: 0812-5848-7885
0: atau kamu boleh merapat di Instagram dan juga boleh ke RRI Digital. Kita ketemu dulu bareng sama yang satu ini. Oh, nice. Ada fashion.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi, jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Hai teman berdua, kalau kita ngomongin soal Indonesian core, salah satunya itu masuk ke aku sih. Aku masuk core-nya Indonesia karena aku I love Indonesia. Gak masuk ke Ella, sorry.
1: Jadi semuanya orang itu Indonesia core dong?
0: Iya dong.
1: Iya ya?
0: Selama tinggal di Indonesia.
1: Selama WNI ya?
0: Iya, tapi jujur ya, aku kalau ngomongin soal Indonesian core, selalu inget sama kayak orang-orang dari luar negeri kalau udah masuk ke Indonesia jadi ketularan random ya.
1: Kayak mana tuh?
0: Ya ampun, inget gak sih? Aku gak tau ya, kamu suka nonton MotoGP apa enggak?
1: MotoGP?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi dulu waktu pertama kali ada MotoGP di Mandalika, itu kayak akhirnya semua pembalap itu ketularan random gitu loh. Ada yang kayak berenang kan. Aku gak tau ya, ini mungkin normal activity gitu. Tapi kok bisa-bisanya itu terjadi sama mereka gitu. Mereka ya kalau ngelihat bule boncengan berempat satu motor ya udah ya kayak itu pemandangan yang kayaknya lumayan banyak di Bali ya teman berdua. Terus abis gitu ada juga salah satu pembalap lagi berenang, terus lagi minum es kelapa, minum ini kelapa utuh.
1: Okay.
0: Kelapanya disamperin sama kadal.
1: Itu serius?
0: Seriusan, jadi kelapanya tuh didatengin kadal, jadi kadalnya tuh naik ke atas kelapanya gitu kan. Terus karena mungkin di negaranya dia itu gak ada hewan itu, jadi kayak, okay. Ah, it's so fun, what is that?
1: itu menurutku kak, bukan orang Indonesia, maksudnya tuh gak semua orang Indonesia kayak gitu deh kak.
0: Iya kan, tapi maksud aku kayak, itu hal yang kok random banget.
1: Iya, iya, terus mereka, gitu, terus mereka dan apa, orang bule itu tuh ibaratnya yang kayak harusnya kan kalau aku sendiri ya kak ya, atau teman-teman pro 2 ibaratnya kayak takut lah atau nggak mau dimakan lagi kan, nggak mau disentuh lagi gitu, dan dia malah kayak this is so fun,
0: malah kayak yang unik nih, unik, kata aku kayak apa yang unik. Terus ada juga kalau kamu masih ingat Mbak Rara Pawang Hujan, kayak aku nggak pernah terpikirkan di
1: Benak gitu ya.
0: Kepalaku yang sebesar biji ketumbar ini. Yang kayak ini acara internasional tapi ada pawang hujan keliling-keliling.
1: Iya.
0: Oh, amazing.
1: Bener, aku pikir itu bakal cuma di kancah nasional doang. Iya. Gak bakal sampai ini orang Indonesia nih, ini cara Indonesia nih kalau buat nganuin hujan nih.
0: Enggak, ternyata kayak ini sudah sampai ego internasional gitu.
1: Bener-bener.
0: Dan
1: bener.
0: Ada salah satu pembalapnya namanya Fabio Quartararo. Waktu itu dia ngikutin, jadi dia lagi minum gitu di pokoknya di stasiunnya dia lah. Dia ngikutin Mbak Rara muter-muterin gelas. Kata aku kayak stop gak kamu? Kan jadi semuanya tuh ketularan random gitu. Kayak aku seneng deh karena Indonesia ternyata se-meng-influence itu.
1: Tapi memang kalau di net, di mana ya, netizen, di aplikasi-aplikasi scrolling gitu ya kak, itu tuh netizen tuh bener-bener, maksudnya netizen Indonesia ya kak, itu benar-benar menguasai. Jadi kayak misalnya lagi apa ya, misalnya negara A sama B tuh kelahi gitu kan, nanti Indonesia tuh bener, Indonesia nanti yang ngomporin bagian kayak ngegoreng gitu, ya kan?
0: Aku kayak ikut campurnya,
1: ikut campur banget gitu kan? Mungkin kalau misalnya ada nominasi ya kak ya, negara terikut campur ya?
0: Bukan negara.
1: Apa?
0: Nominasi netizen ikut campur. Jeng, kita pokoknya yang dapat itu.
1: Bener.
0: Gabungkan dong teman berdua, ceritain juga kerendaman kamu mungkin, atau kayak nggak usah terlalu kalau kita sendiri kan nggak bisa menilai kerendaman kita.
1: Bener.
0: Coba nilai kerendaman teman-temanmu dulu tuh. Ada nggak? Yuk langsung gabungkan sama kami berdua di WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: 2.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: mu.
1: Tapi lagi-lagi kalau ngomongin Indonesia Core, nggak ada habisnya nggak sih kak?
2: Nggak ada, sumpah.
1: Nggak ada. Menurut soalnya aku tuh kerendeman di otak tuh kak banyak banget.
2: Dan menurut aku tiap hari tuh diperbarui.
1: Iya.
2: Jadi ibaratkan bank data ya teman berdua, kita awalnya datanya tuh misalkan 1 tera gitu.
1: Iya.
2: Ntar tiap hari nambah, seminggu aja udah jadi 2 tera tuh.
1: Tapi kakak tuh pasti juga pernah ngerasain deh kayak hal-hal yang di sosial media gitu. Contoh ya, misal nih, itu kayak buat aku tuh kayak hal yang aku gak pernah lakuin, tapi mungkin kakak pernah lakuin.
2: Apa?
1: Contoh ya, misalnya kakak pernah gak kayak beli barang atau ngantri gas deh, tapi kakak tuh ninggalin motor kakak gitu.
2: Mah, gak pernah lagi?
1: Masa?
2: Enggak.
1: Oh ya?
2: Gak pernah.
1: Soalnya kalau ngeliatin Indonesia Core tuh kayak gitu kak.
2: Karena gini, yang tugas itu bapakku.
1: Kalau ngisi bensin?
2: Kalau ngisi bensin ya nggak pernah sih, aku pasti kayak jadi gini ya, aku kayak kan ada dua jenis bahan bakar.
1: Oke.
2: Okay. Bahan bakar yang subsidi dan tidak.
1: Okay.
2: Nah kalau misalkan aku buru-buru aku ngisi yang enggak. Jadi kayak aduh yang subsidi
1: anu
2: antri
1: nih
2: banget. Yaudahlah belok kesini aja gitu. Dan aku tuh kayak selalu buru-buru gitu kalau ngisi bensin dan kayak nggak pernah meluangkan waktu. Ah pergi isi bensin enggak, lebih ke kayak nanti beli bensin dulu. Aduh kesana waktunya cuma aduh sebentar
1: gitu. Tapi ada loh kak yang kayak gitu.
2: Sumpah ya.
1: Dia ngantri nih kak. Dia tinggal di tak. Ini misal panjang gitu kan. Mau panas-panas kayak apa kayak dia tinggal ke WC gitu. Atau enggak, bahkan aku pernah lihat yang di sosial media itu kak. Dia enggak mau kena panas. Jadi dia maju dikit, terus dia jalan-jalan mundur-mandir dari urutannya dia. Baru nanti kalau udah di depannya dia urusan apa sebelumnya dia tadi kak, nanti dia baru masuk. Tapi dia tungguin bagian dingin.
2: Astaga, kataku sih lebih abisin banyak tenaga ya. Mending double pakai ini aja sunscreen gitu,
1: gitu
2: kan ya,
1: ya
2: pakai jaket gitu. Tapi jujur ya teman Fredo, kalau kita ngomongin soal yang namanya kerendaman orang Indo, aku tuh kayak suka bingung gitu. Maksud aku nggak cuman orang tuanya apa anak mudanya deh, biasa kan yang ini kan anak muda ya, tapi anak kecilnya tuh juga gitu loh, yang kayak ada kan anak kecil yang digangguin lagi main hujan terus ya yuk cari mamamu kamu, terus dia kayak diem jadi stiker abis itu.
1: Nanti kalau udah viral di TikTok jadinya anu ya kak, stiker itu ya.
2: Iya jadinya stiker gitu. Terus kayak ada anak kecil di ini sih yang menurut aku kayak orang gitu tuh jahil banget ya. Dek mau nanya dong. Iya nanya apa? Di mana di sini jual kepala anak?
1: Iya benar banget.
2: Larilah itu dia.
1: Tapi macam-macam loh anak-anak kak. Ada yang gini teman pro 2. Nanti kayak apa lu? Malah yang kayak gitu. Malah nanyain tuh bukan malah yang takut gitu kan. Malah yang apa lu nih gitu.
2: Yang terupdate aku bisa lihat ini Sita. Jadi dia bilang gini teman pro 2 kan, nanyain kayak, "Dedek, di mana di sini jual anak kecil?" Nah, kepala anak
1: dia sudah hafal banget.
2: Dia udah hafal sama jokes itu, jadi kayak kepala katanya kayak. Jadi yang ngerjain tuh kayak ah enggak jadilah aku pergi aja gitu. Ngakak gitu kayak kataku kayak ya Allah, ada-ada aja. Betul kalau misalkan kamu dengar ini lagu Indonesia Raya diputar ya teman-teman ya. Jadi di RRI
1: teras,
2: Kok di teras
1: RRI.
2: Nah itu di lapangan sih sebenarnya. Sekarang lagi berlangsung upacara Hari Lahir Pancasila.
1: Betul. Gitu. Jadi kalau ada backsound sedikit itu ya,
2: nggak masalah.
1: Masalah.
2: Because I love Indonesia sama dengan kerendeman ya teman.

0: wait, hold up, stop.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Alright teman berada, sebelum kita ngomongin dan ngebahas soal kerendeman orang Indonesia di Indonesian core.
1: Betul.
0: Ini kayak oh my god, go international. Kita ngomongin kayak Indonesian core gitu ya. Tapi sebelum itu kita ngedenger yang satu ini, Sita. Jujur ya.
1: Jujur.
0: Aku udah siap banget ngejawab karena kita bakalan dengerin Guess the Truth. Kira-kira yang mana yang benar? Langsung aja kita dengerin teman berdua.

0: Halo teman Pro2, kenalin, aku Dika. Hari ini aku mau ceritain pengalamanku nih. Aku bakal ceritain dua kejadian, tapi cuman satu yang benar-benar pernah aku alami. Kalian tebak ya, yang mana yang benar? Cerita pertama. Waktu SMA dulu, aku pernah telat masuk sekolah karena ketiduran. Panik dong, langsung berangkat secepat mungkin. Pas sampai sekolah, ternyata aku baru sadar kalau aku pakai sandal rumah, bukan sepatu sekolah. Teman-teman langsung ketawa lihat aku jalan di koridor pakai sandal jepit. Nah, sekarang cerita kedua. Suatu hari, aku lagi naik ojek online ke kampus. Di tengah jalan, aku merasa ada yang aneh karena jalannya beda dari biasanya. Setelah beberapa menit, ternyata abang ojolnya salah nganter penumpang. Aku dan penumpang lain ternyata sama-sama pakai jaket hitam dan berdiri di lokasi yang berdekatan. Akhirnya, kami ketawa bareng karena salah jemput. Nah, menurut kalian, yang mana nih cerita yang benar?
1: Gimana sih PA kita ini?
2: Iya.
1: Yang mana serius? Yuk? Kita gimana mau jawab? Belum dinyalakan mikrofonnya.
2: Yang mana yuk?
1: Yang mana yuk? Kalau kata aku cerita yang benar sih yang pertama.
2: Iya.
1: Lebih make sense aja gitu. Terus kayak
2: betul,
1: kita sebagai manusia gitu kan. Aku juga pernah tiba-tiba kayak, ya, ya aku pakai sandal gitu.
2: Iya benar-benar, atau enggak salah seragam gitu kan.
1: Iya.
2: Itu kan wajar ya, kayak kelupaan buru-buru.
1: Kalo,
2: lebih yang itu sih.
1: Kalau om ojolnya salah jemput terus dia naik sampai jauh, dia yang aneh sih kayak. Dika bangun dulu enggak Dika?
2: Bener. Masa kamu mau ke arah Segiri, kamu ngarah ke Suranata?
1: Enggak, kayak awalnya kan
2: iya kan, dia bilang kan beda kan ke arahnya.
1: Iya, tujuannya dia misalkan mau ke ini, mau ke Temindung gitu kan. Ternyata dibawa lah ke Lempake. Terus dia kayak yang, kok jalannya beda ya?
2: Terus kayak, okay, gitu.
1: Tapi coba ya kita denger yang mana kira-kira yang benar. Kalau aku sih cerita yang pertama
2: ya.
1: Iya,
2: sama-sama.
0: Jawaban yang benar adalah cerita kedua. Iya, aku benar-benar pernah salah dijemput ojek online. Waktu itu aku dan orang lain kebetulan pakai jaket hitam dan berdiri di tempat yang hampir sama. Abang ojolnya langsung manggil nama yang mirip dan aku refleks ikut naik. Untung baru beberapa menit jalan, jadi cepat ketahuan dan akhirnya kami semua malah ketawa karena kejadian itu. Nah, itu dia cerita pengalamanku teman Pro2. Kalau gitu, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Ya, dadah!

0: Yuyur gak expect banget.
1: Betul.
0: Dika, kamu GWS deh Dika.
1: Tapi kalau denger dari PA kita sih oke sih ceritanya.
0: Iya, oke sih. Ternyata dia kayak jadi penumpangnya tuh ternyata sama teman bernamanya. Mm-hmm. Pasti kayak iya. Cuman kamu kayak enggak punya sense of urgency sih Dika, kataku. Bener. Kan biasanya kalau misalkan kita order ojol gitu kan ya, terus kayak Mas Dika ya, iya Mas, kan. Yudi ya gitu. Ke ini ya Mas, gitu
1: nah,
0: kan.
1: Ke sini, gitu. Ke sini gitu kan.
0: Tapi mungkin Dikanya capek udah Dika. Capek ya untuk.
1: Tapi keren banget loh, aku masih, iya, kok bisa ya?
0: Bisa ya, kejadian itu kayak 1001 kemungkinan kejadian di Dika. Emang Dika kamu orang-orang terpilih Dika.
1: Keren.

0: mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?
1: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
2: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
1: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
2: Oh, pakai bumbu instan ya?
1: Bukan, tapi pakai mie instan.
3: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?